0: News on the Spot.
1: Nasib guru di Jawa Timur dalam memperoleh haknya kembali terhambat. Sebanyak 35.680 guru SMK, SMA dan SLB di Jawa Timur saat ini belum mendapatkan hak tunjangan profesi guru TPG dan komponen THR dan gaji ke-13 tahun 2025. Yang ironisnya, dana tersebut nyaris hangus pasalnya sesuai PP nomor 11 tahun 2025 batas akhir waktu pembayaran 30 Juni 2026. Hal ini terungkap saat Komisi DPRD Jawa Timur melakukan hearing dengan Forum Komunikasi Tunjangan Profesi Guru, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Dinas Pendidikan Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah PKD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Jawa Timur di ruang Komisi DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang hingga kini belum mencairkan hak para guru tersebut. Menurutnya Komisi DPRD Jawa Timur berkomitmen akan mengawal penyelesaian tunggakan tersebut. Pada rapat tersebut, terdapat dua opsi yang disiapkan untuk memastikan hak guru dapat segera dibayarkan. Skema pertama yakni kata Pugu berupaya memperoleh tambahan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat, mengingat TPG pada dasarnya bersumber dari DAU. Apabila opsi tersebut tidak memungkinkan, DPRD Jawa Timur akan mengkaji kemungkinan pembayaran menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Jawa Timur. Buku mengungkapkan total tunggakan yang harus dibayarkan mencapai sekitar 274 miliar untuk 35.000 guru ASN, SMA, SMK, dan SLB di seluruh Jawa Timur. Menurut buku, penyelesaian tunggakan TPG sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan guru. News on the spot.

0: Mercury Morning Show.
1: Lugas,
0: informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pukul 7 lewat 16 menit dan sahabat Merkuri, jangan lewatkan, nanti kembali saya akan menghadirkan perbincangan interaktif Perspektif 96 bersama para narasumber, ya. Nanti pukul 8 sampai 9 pagi, sekarang baru 7 lewat 16 menit. Kita ke catatan informasi yang lain. Ini sahabat menarik ketika nama Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Musyafak Rauf, disebut-sebut dalam pusaran kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Nah, belakangan nama Musyafak ini memang santer disebut dalam berbagai unggahan di media sosial, karena disebutkan di situ ada nama Ketua DPRD Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau saya nggak salah, ya. Ini diduga dilaporkan oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya kepada penyidik Kejaksaan Agung. Sony, seperti yang kita tahu, mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG ini. Ya. Dan tersangkanya sendiri sudah menyetorkan sekitar 25 atau 24 begitu ya, nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam sengkarut korupsi MBG meskipun rinciannya belum dirilis ke secara resmi ke publik. Nah, merespon rumor itu, Pak Musyafak Rauf menantang siapapun yang mengaitkan namanya untuk membuktikan tudingan itu, termasuk soal kepemilikan SPPG. Politikus PKB ini menegaskan informasi yang beredar tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan dia memastikan tidak memiliki bisnis maupun urusan apapun yang berkaitan dengan manajemen dapur MBG. Hoax itu. Saya enggak ada sama sekali kok punya dapur MBG. Sudah kaya raya ini saya kalau punya dapur MBG. Kalau ada yang berhasil buktikan, saya akan kasih hadiah. Lebih lanjut, Musyafak menegaskan DPRD Jawa Timur secara kelembagaan tidak memiliki hubungan maupun sangkut paut dengan MBG. Ia menyebut seluruh kebijakan dan regulasi program MBG sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sahabat Merkuri, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan kemudian dalam upaya menjadi GC atau Justice Collaborator, menyetorkan 26 nama, 26 ternyata, bukan 25 atau 24, 26, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Pengacara Sony, Krisnamurti, menyebut nama-nama besar itu sudah dicatat dalam BAP oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Ya, tapi Krisna belum membeberkan lebih jauh ihwal siapa saja sosok yang diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG itu, yang hanya mengatakan mereka-mereka yang terlibat berasal dari berbagai kalangan. Iya, kalau saya ngelihat daftarnya itu ada Uya Kuya, ada Lula Kamal, ada Dudung Abdurrahman, ada Ketua DPRD, itu yang saya kutip ya dari sosial media. Kita tunggu saja nanti seperti apa.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Moment on this day.
3: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
1: Moment on this day.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Netizen Indonesia paling ditakuti di sosial media. Kenapa ya? Menurut laporan Digital Civility Index di tahun 2020 dari Microsoft, Indonesia berada pada urutan terendah di Asia Tenggara yang disurvei untuk tingkat kesopanan bersosial media ditinjau dari maraknya berita hoax, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Dan ironisnya, akibat dari unggahan itu, banyak netizen Indonesia yang geram dan mendadak membombardir kolom komentar akun Instagram milik Microsoft. Bukannya ini makin membuktikan hasil riset tersebut ya? Namun, terkadang masifnya kekuatan netizen Indonesia juga membuahkan hasil yang positif loh sahabat. Masih ingatkah Anda dengan Bima, TikTokers yang sempat tersorot karena menyuarakan kritik pembangunan jalan di Lampung yang tidak kunjung dilakukan? The power of netizen membuat Bima mendapat banyak dukungan dari netizen yang turut mengawal kasus tersebut hingga selesai. Bahkan sampai pemerintah pusat turun tangan loh untuk perbaikan jalan. Nah sahabat, sebagai pengguna sosial media, kita harus bisa lebih bijak lagi nih dalam bersosial media agar netizen Indonesia bisa jadi contoh di mata dunia bahwa kekuatan netizen juga bisa bermanfaat loh untuk kebaikan. So, jangan lupa juga buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Del Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: 9 FM Merkuri Informatif Inspiratif. Sahabat Merkuri, dinamisnya pasar keuangan global seringkali menempatkan mata uang negara-negara berkembang termasuk rupiah kita itu ada dalam posisi rentan, dan pelemahan rupiah yang pada akhir pekan lalu sudah menembus level psikologis 18.000 per dolar. Mengutip media Indonesia, ini harus jadi pengingat bahwa sudah saatnya kita pemerintah membuat langkah lebih strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi keluarnya arus modal dari pasar negara berkembang dan meningkatnya ketidakpastian investasi di pasar, ini membutuhkan satu hal yang mendasar adalah keyakinan. Sahabat, mari kita berikan apresiasi dan juga catatan penting. Sebuah pertemuan yang digelar melibatkan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Mensesnek, dan juga pimpinan DPR akhir pekan lalu yang hasilnya salah satunya adalah komitmen krusial untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Di atas kertas, kata media Indonesia, konsensus ini ada membawa angin segar untuk menenangkan volatilitas pasar. Tapi otoritas juga harus sadar pertemuan ini bukan obat mujarab atau panasia yang seketika bisa membalikan keadaan. Kepercayaan pasar tidak hanya dibangun dari koordinasi, tapi dari keberanian membenahi persoalan investor. Persoalan-persoalan ini apa dibalik membangun keyakinan kembali untuk menguatkan nilai tukar dan membuat ekonomi menjadi tidak makin berat dan makin berat. Saya akan diskusikan dengan para narasumber yang sudah join. Ini ada Profesor Wibisono Harjo Pranoto, pengamat ekonomi, guru besar UBAYA, dan nanti juga ada Dr. Wiono Pocoharyo juga dari Universitas Surabaya. Selamat pagi, Prof. Wibi.
1: Oke, Mas.
0: Ya, nilai tukar yang akhirnya tidak perlu harus menunggu sampai 17.845 karena level psikologisnya sudah terlewati 18.000. Dan apa komentarnya sejauh ini, Prof. Wibi, terkait dengan nilai tukar dan kemudian beberapa berita menyebut mulai ada kenaikan bahan-bahan pokok, ya, bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Monggo silakan, Prof.
1: Tadi sudah dijawab sendiri oleh perspektif bahwa pertemuan itu bukan obatnya.
0: Ya.
1: Jadi kalau saya bilang, Mas, ini penyakitnya kan apa, miskinnya, sorry ya, pakai yang agak ekstrim gitu ya. Miskinnya daya saing bangsa. Kenapa saya mengatakan daya saing kita lemah? Anda lihat 50 tahun lebih kita itu tidak pernah rupiah kita itu menguat terhadap falas. Selalu melemah. Dan memang itu menjadi berkah bagi eksportir. Importirnya yang babak belur, kan gitu. Ya, tapi kalau itu bisa dijaga, creeping, ya, gelombangnya tidak besar atau menengah, itu nggak apa-apa, gitu. Makanya sekarang kita selamat. Tetapi penyakit core-nya itu tidak pernah dibenahi dengan baik. Nah, bagaimana cara membenahinya? Ya, itu kelas menengah, kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi dan keterampilan generasi muda. Itu yang absen. Dan sekarang malah dana pendidikannya dipakai untuk yang lain-lain. MPG, Koperasi Desa Merah Putih, lalu ada lagi apa itu. Menurut saya kok ya salah urus ya. Atau salah kan ya, salah abductive reasoning. Penalaran abduktifnya keliru. Karena tidak kabinet sekarang ini lebih banyak balas budi ya. Lihat saja kasus MBG yang 26 orang itu kan kroni-kroni ya. Ini yang sama dengan waktu 98 itu KKN-nya, Mas. Jadi kalau dilihat perbedaannya memang ada ya. Jadi inflasi sekarang terkendali, sekitar masih sekitar 2%. Tapi kan defisit APBN sudah untup-untup hampir 3%. Kemudian utang itu Maastricht Treaty-nya 60%, sekarang kita 41-an. sudah merangkak mendekati 60%. Batas limitnya tidak boleh dilampaui. Itu. Ya. Nah, sebenarnya kelemahan rupiah itu indikator dari tadi apa? Lemahnya competitive advantage-nya ya dari nation ya. Competitive advantage of nation. Ini mesti baca bukunya Michael Porter itu. Ya. Nah, dia mengatakan yang menjadi penopang adalah yang namanya, kalau dia ngomong man-made resources. Nah, saya ganti dengan human-made resources. Apa itu? Hasil dari R&D. Nah, kita selama ini R&D-nya selalu impor. Memperlemah daya itu tadi, apa nilai tukar itu. Semua kita tergantung kok. Coba bandingkan dengan Singapura aja loh. Dia bisa membuat refinery, ya, atau BBM. Jadi kalau kita minyak mentah itu diekspornya ke situ. Nah, kemudian kalau sudah jadi barang, barang sudah ready untuk dikonsumsi, baru diimpor kembali masuk Indonesia. Sampai Singapura kalah loh, masih apa? Kita nggak punya sendiri. Selain memang sumber-sumber baru tidak didapatkan, sehingga kita setiap tahun kalau lihat asumsi APBN kita selalu turun. Itu mas, ya. Jadi menurut saya itu yang mesti harus diperbaiki, ya. Bagaimana kita memperbaiki pendidikan kita supaya paling tidak kita memiliki putra putri, ya, yang aikwok, bukan saja aikwok tapi juga kompeten dan terampil, baik dalam hal hard maupun soft. Hati-hati karena ada AI, ada digital teknologi. Saya tekankan yang softnya itu. Itu loh. Yeah. Ya. Nah, sekarang gejalanya malah Pak Presiden kita ini hegemoni untuk apa? Yang disebut state capitalism itu. Semua mau diurusi BUMN, desentralisasi. Jadi, misalnya, under invoicing, kasusnya ketangkep kan, Mas? Yang apa? Ekspor itu pakai apa tangan kepanjangan tangan yang ditanam anak perusahaan yang di luar negeri. Ini kan analog dengan apa free float-nya apa emiten-emiten kita di bursa tuh. Padahal tuh sama persis. Free float itu juga punya itu apa agen-agen abal-abal itu. Jadi mendirikan perusahaan di luar, kemudian ekspor ditransfer ke sana, transfer pricing-nya rendah. Nah, supaya keuntungannya dibukukan di luar negeri. Nanti anak perusahaan yang di luar negeri itu yang menjual kepada pembeli dengan harga pasar yang sesungguhnya. Nah, itu yang menyebabkan kita lemah terus, nggak pernah, jangan berharap rupiah bisa menguat gitu. Nah, sekarang ini akhir-akhir ini menguat 1-2 hari ini kan karena campur tangannya BI ya. Untuk apa menggunakan cadangan devisanya. Yeah. Tapi apa kuat? Berapa lama dia akan mampu untuk menahan itu gitu? Jebol mas.
0: Yeah.
1: Nah BBM sudah naik. Apa yang dikatakan Pak Bahlil itu? Kan kemarin kita tidak ekspor dari Iran. Nah, kita tidak ada urusan dengan Timur Tengah. Tapi kenaikan harga minyak dunia tetap berpengaruh. Mana bisa? Gitu loh. Nah sekarang kena dong. Akhirnya 4.000 naik gitu. Jadi ini masyarakat terutama middle class dan fixed income group ya, kelompok yang berpendapatan tetap yang gajinya gak diunggah no atau tidak memang tidak mampu dinaikkan oleh apa namanya majikannya. Yang kedua adalah middle class karena tidak dirawat oleh subsidi, dibiarkan saja. Middle class kita udah turun mas. Dari 253 juta ya, 0,8 tahun 2001 menjadi tinggal 46,7 juta. Itu turun 13,19%.
0: Oke. Ini informasi untuk sahabat-sahabat Merkuri, nanti setelah menit ke-30 Mungkin WhatsApp call-nya tidak bisa digunakan karena saya pakai untuk menelpon Pak Ponco nanti. Karena Pak Ponco juga tidak bisa hadir di studio, Prof. Jadi tetap kita akan diskusi berdua. Yang satu, Pak Ponco pakai WhatsApp call, Prof. Bibi tetap pakai itu. Dan kalau Anda masih ingin sharing-sharing nanti setelah menit ke-30, mohon bisa menelpon ke 567-9696. 567-996 atau Anda menelpon-menelpon sekarang. Saya yakin mungkin Pak Ponco juga sudah mengikuti diskusi kita pagi ini. Oke, Prof, dari sekian banyak program-program prioritas yang sekarang sedang disorot dan bahkan demo-demo sudah mulai mengarah pada bagaimana kemudian MBG harus dilanjutkan atau tidak, Koperasi Desa Merah Putih seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, program-program yang seperti ini ada pengaruhnya dengan kekuatan pemerintah untuk mengintervensi nilai tukar ya, Prof, ya?
1: Oh, jelas. Sangat jelas. Misalnya untuk merawat inflasi tadi yang ini akan berdampak ya kepada middle class dan fixed income group tadi. Maka saya berharap ya itu pemerintah mampu untuk memberikan subsidi lebih besar. Tapi jangan kepada barangnya, subsidinya diberikan kepada orangnya. Sambil membenahi dukcapilnya supaya tidak jatuh ke orang-orang yang tidak sebenarnya tidak membutuhkan ya keluarganya RT RW kroni-kroninya itu ya. Jadi kan yang absen itu moral kok, Mas. Jadi yang kita ngomong bolak-balik Pak Ponco ngomong apa Adi Hanur ya iku itu
0: ya. Dan coba kita bedah satu persatu. Memang belum ada kabar apapun tentang Koperasi Desa Merah Putih, meskipun di sana sini mulai ini berseliweran bahwa pembangunan satu lokasi MBG KDMP Koperasi Desa Merah Putih itu ada jatah 50 juta untuk Komandan Kodimnya misalnya. Ini masih liar ya. Saya hanya menyampaikan bahwa seperti itu. Dan kemudian Sony Sonjaya juga sudah menyebut 26 pihak yang dianggap ikut menikmati dalam tanda petik. Tapi kan pemerintah kemudian juga sudah mencanangkan bahwa ada sejumlah langkah efisiensi yang diambil melalui pimpinan baru Badan Gizi Nasional. Prof. Bibi melihat seperti apa upaya untuk penataan ulang dari MBG ini? Apakah ini yang memang harus dilakukan atau enggak bisa? MBG itu harus di stop dulu, dibenahi mulai dari awal atau seperti apa, Prof?
1: Itu kalau kita belajar abductive reasoning, itu adalah pada tahap eksekusi, kemudian dilanjutkan langkah monitoring, evaluasi dan monef ya, monitoring dan evaluasi. Nah lalu di tindak lanjuti dengan corrective action. Tapi pertanyaannya ujungnya ada di depan. Apakah betul problem stunting itu disolusi dengan terapi yang namanya MBG? Kan gitu. Gamblang, Mas. Nah, yang nggak ngerti saya kan kebijakan pemerintah ini, kalau dikaitkan dengan hukum lagi, itu justru menyuburkan, memberi insentif bangkitnya para pemburu rente.
0: Sangat ini ya.
1: Tidak membawa kepada perilaku yang baik dan benar atau yang beradi hanur tadi, ya, untuk membawa seluruh ya Indonesia ini menuju ke sila kelima Pancasila itu. Itu yang tidak muncul. Dan selain kabinet ini banyak memberikan balas budi, ya, kemudian masuknya TNI dan itu kan melanggar konstitusi itu, ya kan? Dulu dui fungsi kita perjuangkan untuk dihapus, sekarang kan balik, gitu loh. Termasuk kepolisian. Jadi ranah yudikatifnya juga tidak berfungsi dengan baik, ya, sehingga Ya, yang melakukan hal yang tidak baik dan benar untuk kita semua tidak dibenahi, malah merajalela. Gitu loh. Nah, ini menurut saya akan menjadi apa? Tren yang membahayakan bangsa dan negara. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi apa? Apakah itu apa? Reformasi jilid 2, apakah itu revolusi atau apapun. Itu sudah gimana Mas, itu menjerit loh. Jakarta udah ramai itu demo-demo.
0: Iya, iya, makanya.
1: Di Jogja kemarin. Aduh. Jadi menurut saya ini, nah tapi presidennya malah apa kemarin itu pidato malah mengejek apa itu. Pakai apa lambang-lambang yang seperti itu kok tidak melakukan monef yang betul. Kan orang boleh keliru Mas ya, apalagi kalau pembelajar. Kalau saya ngomong ke mahasiswa saya selalu, pembelajar mahasiswa boleh salah. Jadi kau nanya jawab, jawaban nanya sak isomu. Tapi yang tidak boleh adalah kalau kamu tidak jujur, membohong, menipu. Tapi kalau kamu salah di dalam menjawab, dalam diskusi, tidak apa-apa gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, kita dalam kiat ya untuk menjalankan bukan knowledge tapi know-how-nya, orang boleh salah dalam hal kiat itu. Kalau preventif ya, preventifnya sudah keliru. Nah, ada represifnya. Represifnya apa? Monet tadi, gitu loh. Ya, boleh salah, tapi harus kalau belum sembuh, sakitnya belum apa, reda, ya kita harus corrective action. Apa yang kurang, apa yang salah di dalam terapi yang lalu itu. Loh, itu kan harus...
0: Ya.
1: Aku bingung aku dulu. Masa kelasnya... Ya, kelasnya presiden dan dibantu oleh elit-elit juga beberapa, saya kira intelektualitasnya tidak rendah itu.
0: Ya, saya tuh
1: yang absen adalah moralitas Mas.
0: Iya betul, saya juga kadang-kadang bingungnya begini loh Prof. Presiden itu kan juga apa namanya, Pak Presiden kita ini kan juga bukan orang yang dalam tanda petik ya, mohon maaf, bodoh begitu ya. Artinya beliau kan sangat cerdas dan bisa melihat bahwa kondisi yang ada di lapangannya kayak begini. Apakah apakah beliau memang tidak punya waktu, dalam tanda petik tidak punya waktu untuk melihat apa namanya kondisi langsungnya, sehingga hanya menerima laporan dari orang-orang terdekatnya dan kemudian karena laporannya kan apa namanya sekarang, kalau dulu ABS, kalau sekarang APS Prof. Asal Prabowo senang begitu kan.
1: Ya.
0: Nah, apakah karena itu atau karena memang Pak Presiden ini termasuk yang apa ya, sudah tahu tapi dia kepepet, nggak bisa apa-apa karena istilahnya politik dagang sapi itu, jadi balas budi seperti itu. Bagaimana kalau analisa Prof. Vivi secara subjektif?
1: Kalau saya secara subjektif ya, kemungkinan Pak Prabowo itu memang slip ya, bukan dari kompetensinya, terutama di emotional intelligence-nya. Ya, kalau apa intelligence yang lain termasuk fisik ya, mungkin apalagi tentara ya kan digembleng ya. Terus kemudian kecerdasan IQ-nya saya kira juga pasti tidak jongkok.
0: Ya.
1: Ya kan? Tapi yang menurut saya yang dia terbungkus oleh terlalu mengidolakan impian, sehingga dia terbius oleh impiannya. Sebenarnya kan tujuannya itu bagus-bagus Mas, apa namanya, ide-ide awal ya. Ujungnya itu dia kepengen menyumbangkan kehidupannya, memberikan kehidupannya itu untuk bangsa dan negaranya.
0: Betul.
1: Itu harus kita apresiasi. Jadi sebenarnya, nah tapi apa benar bahwa MBG itu akan membuat itu loh, nah itu loh, monefnya itu harus lebih dipertajam gitu loh. Ide bagus okay. Tapi kemudian diagnosis problemnya bagaimana? Nah, kalau itu salah tadi nggak apa-apa, asal nanti kalau sudah dieksekusi dan ternyata keliru, ya cepat dikoreksi gitu loh. Dan koreksinya harus efektif, jangan kalau koreksinya tidak efektif nanti apa redundancy ya, berulang-ulang mengoreksi itu dan energinya boros. Kan itu.
0: Ya, ya.
1: Ada. Jadi menurut saya itu yang kalau saya mau positive thinking ya,
0: ya.
1: Beliau itu ya Pak Prabowo ini sebenarnya cita-citanya ya. Sangat luhur.
0: Ya, ya.
1: Nah, cuma harus dituangkan dalam bentuk action plan.
0: Oke, baik. Saya potong kita ke Pak Dading dulu, barangkali ada masukan-masukan atau ada catatan-catatan beliau. Pak Dading, silakan. Selamat pagi. Halo.
2: Jelas mas, jelas mas. Ya, pagi Prof, sehat
1: yo,
2: selalu.
1: Pagi, pagi. Yuk.
0: Monggo silakan.
2: Mas Ardi, sebetulnya jadi bupati, jadi wali kota, gubernur, presiden gampang loh mas.
0: Gampang ya Pak ya?
2: Aduh, hanya bagi duit aja, asal ada niat jujur mas, ada kemauan menjalankan undang-undang mas. Gak ada kepentingan. Apa sih susahnya? Kita mau beli mobil aja harus nabung, harus cari sana, ngumpulkan sini. Itu kan tinggal bagi duit rakyat mas, pajak, kecuali mau keinginan dikorupsi seperti sekarang loh mas ya. Lain. Memang ada niat baik, mentalnya bagus, betul-betul mengabdi untuk rakyat, menyejahterakan rakyat sesuai dengan undang-undang, nggak ada masalah, mau hanya bagi duit aja. Pak Prabowo itu salahnya mas, tidak mampu memilih orang yang proporsional, yang top gitu loh.
1: Imbok ya.
2: Coba pilih orang yang top, semua jalan mas, mau hanya orkestra aja, mengorkestra aja, hanya memanage aja, apa susahnya sih?
0: Ya.
2: Tapi yang dipilih kan orang-orangnya seperti itu. Macam-macam. Ini belum bicara tidak jujuran, mas. Semua cari duit, mas. Cari yang top-top, mas. Memang bidangnya. Aduh, luar biasa, mas. Tapi cara memilihnya begini aja, ya. Mudah-mudahan ini tidak jatuh lah, mas. Kita ini menderita, ya, mas. Kita nunggu mahasiswa, mas. Saya mengharap mahasiswa jangan terlambat, mas. Kalau sudah seperti ini kan bahaya, mas. Semuanya sudah mahal, janji-janji tidak akan naik BBM ternyata naik. Loh yang dipercaya itu siapa, mas? Mas Ardi?
0: Iya, iya, iya.
2: Kemarin dulu nggak akan naik sampai akhir tahun. Ternyata naik. Semua migrasi ke Pertalite dari Pertamax. Nanti terus akhirnya subsidinya membengkak, nggak mampu lagi. Karena memang ini nggak sih. Yang mampu menganalisa Prabowo, Pak Prabowo memang menurut saya ya tidak perlu pinter mas, tetapi mampu memanage mas, memilih orang yang hebat-hebat, menindak tegas, menjalankan undang-undang, selesai mas, nggak ada masalah. Kemarin ada ide bagus mas, pemerintah ini memotong gaji DPR 50%, pemerintah ini tidak boleh berpoya-poya, hidup sederhana, kembali mas ini. Gampang mas, kembalikan negara ini gampang mas, nggak susah.
0: Siap.
2: Nggak susah. Oke mas Adi, terima kasih Prof.
0: Sami-sami.
2: Selamat malam Pak Ponco, selamat.
0: Oke.
2: Di mana nggak tahu.
0: Yep.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat Pak Dading. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir. Prof, saya mas, ke iklan dulu ya.
1: Mas Adi. Pak Dading kirim mono itu duta besar Kuba itu loh mas.
0: Oh iya.
1: Duta
0: iya.
1: Besar RI Kuba
0: baik,
1: itu.
0: Baik. Nanti saya akan bahas setelah iklan. Saya kita sepaham, Prof. Saya akan bahas itu. Tapi kita ke iklan dulu ya. Kita ke iklan dulu. Oke, oke.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
4: Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bak, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Oke, kita lanjutkan kembali. Dan Prof. Ibi?
7: Ya.
6: Sudah saya kirim, laporan sudah saya kirim ke Pak Dading. Mudah-mudahan segera langsung ditonton. Tapi menarik ya, saya kemarin itu ya. Sahabat Merkuri mendapatkan kiriman video dari Prof. Ibi tentang pernyataan dari Dubes kita di Kuba ya, Prof. Ya?
7: Iya.
6: Ini Dubes terbaru, Prof?
7: Enggak tahu saya.
6: Oh, iya.
7: Ya, saya juga dapat kiriman dari teman-teman grup.
6: Iya, karena kan kalau untuk urusan dubes-dubes begini kita mah nggak ngapalin lah ya.
7: Iya,
6: kita nggak hafal, tapi pasti ada sebuah pembelajaran menarik ketika Kuba, negara yang seperti itu ternyata
7: komunis.
6: Iya, komunis ternyata satu yang saya catat juga beberapa yang catat anggota DPR-nya nggak dibayar. Karena hanya satu partai anggota DPR-nya itu udah orang yang mapan-mapan. Beragam profesinya, ada petani, ada ini, tapi yang orang yang mungkin sudah kaya-kaya pengen ikut berkontribusi untuk negara
7: negaranya
6: jadi,
7: ya.
6: Iya, jadi mereka

0: kita kalau dibandingkan Kuba saja. Silakan, Prof.
1: Kebanggaan kita ya itu punya Syahroni, punya bintang-bintang film yang jadi anggota DPR.
0: Kuya-kuya kan? Juga namanya disebut-sebut di 26 orang itu. Lula
1: yang
0: Kamal.
1: Dari bintang film kan cantik-cantik ya buat laki-laki ya. Itu bisa cuci mata.
0: Iya.
1: Itu Mas, untuk juga kan kita lah. Nah, Anda bayangkan kalau semua anggota DPR itu dari sistem politiknya diubah, ya, itu supaya diisi hanya utusan daerah, utusan golongan dan daerah zaman dulu Pak Harto dulu, ya. Kemudian mereka itu adalah profesional yang sudah mapan dalam bidang ekonominya, dan mereka tampilnya di sana tidak mencari penghasilan, ya, keluarganya. Ya, kemudian gaji yang sekarang diambil dari APBN, duitnya rakyat semua itu dialihkan untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan. Nah, itu salah satu contoh tindakan yang bagus.
0: Iya. Kalau sekarang sebenarnya kita masih punya loh peluang untuk itu karena ada anggota DPD. DPD itu kan manifestasi dari utusan daerah di era Orde Baru, Prof.
1: Iya, itu yang merusak kan partai politik, Mas. DPD-nya terus dijadikan ban serep kok.
0: Iya, bahkan yang lebih ironis menurut saya pribadi ya subjektif, di Indonesia orang kalau pengin dapat penghasilan dari pemerintah secara legal ya bikin partai politik.
1: Nah, ya itu.
0: Karena kan dia dibayar.
1: Mestinya aktivitas sosial dijadikan lahan bisnis.
0: Nah, dan dilegalkan oleh regulasi begitu. Ya, jadi terus gimana, Prof?
1: Oh, takut aku.
0: Lah kan narasumbernya Prof Vivi, saya bingung saya. Kita tanya ke Pak Ponco aja coba. Bingung, coba kita tanya ke Pak Ponco. Saya telepon Pak Ponco sekarang. Kalau enggak bisa jawab, ya. Sebentar sambil menunggu Pak Ponco ini pas menit ke 30, mudah-mudahan Pak Ponconya tapi kok memanggil ya? Kok tidak berdering Pak Ponco? Ya, sambil menunggu Pak Ponco tersambung, Prof Vivi, ini kan tadi pagi saya kutip pernyataan dari Mensesnek yang mengatakan bahwa MBG itu akan dilakukan penataan ulang butuh waktu sebulan. Tapi nanti kita bahas itu, saya ke Pak Ponco dulu ya Prof ya?
1: Iya.
0: Ya, Pak Ponco mengikuti kami dari awal? Halo?
2: Ya,
0: mengikuti ya?
2: Iya.
0: Oke, nah bagaimana kita gimana? Ini? Kita sama Kuba aja kalah itu loh, terus kita harus apa?
2: Loh, makanya saya ini, ya sama pagi semuanya.
0: Ya.
2: Kuba sampean. Saking asiknya mikir setelah berbagai macam pembahasan yang ini berjalan, kan menunjukkan bahwa betul-betul negara kita ini kan sebetulnya kalau saya ngomong ekstrimnya kan amburadul.
0: Iya.
2: Dan kalau bicara tentang berbagai macam yang sudah ini kelihatannya dengan PD-nya, saya itu kesel sekali kalau lihat dengan gaya ini loh, apa gaya bahasa bahasa tubuh dan sebagainya itu kelihatan tidak prihatin. Itu saya itu menganggap ini apakah mereka itu ini apa hanya acting supaya kelihatan bahwa everything is still okay atau ya mereka memang tidak merasakan apa-apa tentang bahwa ini tidak okay gitu loh. Nah, kalau sudah kehilangan sense of crisis, sense of ya the reality ya, waduh menurut saya ini tidak pernah beres ini kalau gini. Apa yang dilakukan tidak pernah beres. Memang ada koreksi-koreksi, tapi saya tidak mengatakan koreksi ini sudah membuat solusi. Belum. Perjalanan masih panjang. Ya, saya membayangkan apa yang sudah di, misalnya contoh salah satu ya, meskipun ngomong tentang rupiah, tapi biar saya ngomong MBG dulu. Kalau kita bicara tentang MBG yang sudah ada harus wilayahnya dikoreksi bahwa seharusnya lebih mengarah ke 3

0: negatif, betul.
1: Seterusnya, ya. Terus yang melakukan, yang mendapatkan harusnya tidak lagi level itu. Saya membayangkan itu apa yang sudah dilakukan dan seterusnya itu, terus bagaimana mengalihkan itu, kan tidak mudah. Nah, saya tidak bisa bayangkan cost of apa itu revision itu tadi. Itu berapa banyak lagi, ya? Apakah itu sudah dihitung? Apakah itu sudah disiapkan? Itu, yeah, itu contoh. Marilah transparan untuk menunjukkan bahwa itu nanti akan menghabiskan sekian T, dan itu pun belum tentu well done, gitu loh istilahnya, ya.
0: Yeah.
1: Kan itu salah satu sisi, dan itu semuanya itu membutuhkan APBN yang itu akan menyebabkan ya bleeding juga. Itu hal pertama. Yang kedua, saya kok ini apa komentari tentang rupiah ini, ya, salah satu yang saya mengatakan hampir tidak mungkin untuk mudah kembali, bahkan koreksi sekitar 1.000 rupiah aja itu menurut saya itu sulit. Kenapa? Karena sudah kehilangan kepercayaan. Karena ini bicara tentang bukan masalah eksternal, internal saja, tapi trust, psikologi itu sudah, orang sudah terlanjur. Mas Aldi, kalau ini juga contoh aja Mas Aldi, ya. Kalau Mas Aldi sebagai seorang misalkan ya suami gitu, terus kalau istri ya sudah ketahuan tidak beres dan seterusnya, mudah untuk langsung percaya lagi.
0: Iya, sulit memang, betul itu.
1: Mari kita lihat reality seperti begini. Nah, yang bahaya itu trustnya itu bukan cuma anu orang dari luar yang menyebabkan itu nanti keluar anu harus yang namanya investasi dan seterusnya. Saya sedih sekali waktu Seskap ngomong tentang ada investasi sekian itu. Saya mau tanya, pernah nggak disebut berapa yang check out? Jangan-jangan yang check in dan check out. Check-in pun banyak persyaratan yang harus ngerengek-ngerengek dan sebagainya untuk bisa check-in. Nah, yang check-out, ya, coba direnungkan dalam artian kita mari berhitung dalam kondisi yang itu tadi, ya, rasional. Nah, satu lagi yang menurut saya juga yang belum beres, itu adalah segala program yang tadinya dibanggakan dan ini sudah mulai ada eksesnya, itu kan KMP, lalu apa satu lagi nanti ini kan sudah siap katanya
0: sekolah rakyat.
1: Nah, ya, nah itu katanya siap-siapin. Coba kalau sudah siap jam jalan, kalau tidak dilakukan proses, ya istilahnya itu adalah notoi dengan rapi sejak awal. Karena Mas Aldi, saya ini kebetulan ketemu, sebetulnya ada tambahan-tambahan, tapi biar nanti minggu depan aja saya lebih lengkapi. Waktu saya ketemu dengan teman-teman saya, teman sekolah saya yang di daerah-daerah itu, itu anu, KMP itu sangat menyakiti ini loh, bisnis yang normal.
0: Oh iya.
1: Ya pasti Mas Aldi sudah dengar juga.
0: Iya.
1: Betul itu. Jadi dengan enaknya harus ini, harus ini, harus ini. Jadi itu kan akhirnya ekstrim. Duh, mending daripada dibegitu kan kami tutup aja. Padahal kalau itu ditutup, padahal itu adalah bisnis yang dilakukan dengan cara yang profesional, prudent. Nanti diganti dengan sistem yang baru, yang belum tentu profesional dan pasti boros, tidak karu-karuan. Karena mereka merasa dapat backup dari pemerintah. Mohon maaf itu. Ya, ini ini saya berharap kita masih waktunya waktu untuk melihat. Saya cuma ngomong gini ya, coba kita lihat sampai akhir Juni, itu kan bicara tentang semester kedua, triwulan kedua, nanti mau cerita apa lagi? Mohon maaf ini, karena banyak yang kemudian ya tadi Mas Aldi kan menyebutkan kan katanya presiden tidak bodoh, menteri-menteri juga tidak bodoh. Tak kok tapi jadi tidak pinter gitu loh.
0: Ya.
1: Pasti ada sesuatu yang sifatnya psikologis. Nah, sifat yang psikologis ini menurut saya itu akan menyakiti, dan semua yang saya sangat khawatir itu adalah yang tadi Prof sudah sampaikan, sudah ada ketidakpuasan yang mulai meletus dan seterusnya. Nah, semoga tidak terjadilah, karena itu semakin rugi semua itu.
0: Ya.
1: Itu kondisinya.
0: Oke, baik. Saya langsung geser ke Prof Bibi, ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, saya geser ke Prof Bibi dulu, Pak Ponco. Prof, tadi saya melanjutkan soal ini nih, Pak Prasetyo Hadi, Mensesnek itu kan menyampaikan ini akan ada akan dibutuhkan waktu 1 bulan untuk menata ulang MBG. Kita berharap kita sedikit membahas atau banyak membahas MBG juga, karena ini kan yang mengeluarkan duit besar gitu ya, yang kaitannya dengan kekuatan ruang fiskal pemerintah. Nah itu kan akan ada waktu 1 bulan untuk menata ulang. Penataannya itu ya tadi itu beberapa sudah dibahas, akan lebih memprioritaskan daerah-daerah yang 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Kemudian juga akan mengubah fokus lebih ke 3B ya, ibu hamil, kemudian menyusui dan balita. Terus pemerintah juga nanti akan melakukan pengurangan anggaran MBG lewat penghitungan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional. Sekolah-sekolah yang tidak perlu mendapatkan MBG nanti juga akan tidak diberikan, tidak masuk dalam prioritas untuk penyaluran. Nah, apakah hal-hal ini yang tadi Prof menyampaikan, wah, ya itu juga tidak mudah untuk dilakukan, butuh biaya juga untuk melakukan penataan ulang ini. Gimana, Prof?
2: Ya memang, karena kesalahannya udah ngombro-ombro kalau bahasa Jawanya ya.
0: Iya.
2: Apa ngombro-ngombro itu apa? Ngombro-ngombro
0: ya sudah melebar, itu, melebar.
2: Melebar-lebar.
0: Iya.
2: Itu. Tapi ujungnya sebenarnya kebijakannya yang salah. Itu yang harus dikoreksi. Tadi ya Mas, yang disebut state capitalism itu. Misalnya hegemoni dan antara. Ya kan? Kemudian dapur-dapur MBG itu kan kemudian diorkestrasi oleh pemerintah gitu. Nah, pertanyaannya harusnya kan ada pembagian kerja yang baik. Jadi mestinya begini, pemerintah atau melalui tangan-tangannya BUMN itu, kenapa kok itu dikerjakan oleh badan ya? Kok tidak dikerjakan oleh Danantara saja gitu?
0: Ya,
2: tapi
0: ya.
2: Danantara juga harus terbatas gitu. Apa itu? Danantara atau BUMN itu harus mengerjakan sektor dan aktivitas bisnis yang kalau dikerjakan oleh swasta tidak untung. Karena misalnya skalanya harus sangat besar dan banyak swasta ini tidak punya modal yang cukup besar. Ya, misalnya yang terkait dengan infrastruktur itu, misalnya kemarin BUMN apa Karya itu itu juga kedodoran kan membangun jalan tol. Terus bikin waduk-waduk atau proyek IKN itu loh. Ini kesukaannya Pak Sumi. Ya. Misalnya proyek-proyek seperti itu yang dikerjakan oleh BUMN.
0: Ya.
2: Gitu loh. Tapi dengan konsep yang memang profesional, bukan menghabiskan duit, hanya sekedar mengalokasikan anggaran. Itu, dan anggaran itu adalah punya seluruh rakyat Indonesia. Gitu loh, Mas.
0: Yeah.
2: Kan saya pernah cerita tentang di Jepang loh Mas. Kalau pabrik tekstil itu tidak punya raw material section sendiri di Jepang. Yang ngerjakan BUMN Jepang. Jadi pabrik tile itu tidak punya seksi untuk membuat jeladrenan bahan mentahnya itu. Nah, tapi di sana dengan just in time, ya, dia deliverynya tepat waktu.
0: Ya.
2: Sehingga swastanya yang mengerjakan press, punya mesin pres, lalu kilennya, ya, termasuk apa, bagaimana mendesain produk-produknya itu, ya, mulai dari mesin pres sampai ini, sampai mengukur kekuatannya atau jenis hiasannya, apa namanya, hiasan di atas tile itu kan macam-macam hiasannya. Mm-hmm. Okay. Nah, itu diserahkan oleh kepada swasta. Tapi jeladrenannya, lumpurnya itu yang membuat, itu adalah BUMN Jepang.
0: Yeah.
2: Nah, kalau di Indonesia, semua pabrik tile itu membuat sendiri-sendiri jeladrenannya itu.
0: Hmm.
2: Akibatnya apa? Inefisiensi secara nasional. Itu yang ujung tadi di awal saya katakan, national competitiveness kita itu buruk. Karena kita tidak menjadi bangsa yang produktif dan efisien. Nah, yeah. Efisien itu kan salah satu dari governance.
0: Ya, ya. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan. Saya harus kembali berbagi waktu, Prof. Ibi, Pak Ponco.
2: Ya. Yeah.
0: Untuk ke pesan-pesan dulu, setelah itu nanti saya geser kembali ke Pak Ponco.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Hai, aku Nasya Zahira.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Saya masih menemani Profesor Wibisono dan Dr. Yono Poncoharyo untuk perbincangan kita pagi hari ini. Dan saya ke Pak Ponco. Prof. Wibi, saya ke Pak Ponco dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Ya, halo.
1: Iya.
0: Suaranya keras sekali, back sound-nya Pak Ponco. Ya, ya, oke. Pak Ponco.
2: Benar, ya.
0: Program MBG ini kan membuat... Ya, kalau kita mencermati realisasi dari program MBG dari hari ke hari, bahkan sampai hari ini gitu ya, kita melihat sepertinya menghambur-hamburkan uang negara itu seolah-olah kita ini negara yang kaya raya. Tidak ada empati yang, katakanlah Menko Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan, ini baru saja mengungkap kalau SPPG dari 6.000 sekian, dari 21.000 kemudian melonjak menjadi 27.000 sekian, dan itu pemborosannya 12 triliun. Nah, ini kalau dipakai untuk yang lebih produktif kan ya bukan angka yang kecil. Dan itu biasa aja gitu. Arti pemborosan itu ya sudah, apa borosnya, nanti ditata lagi lah. Nah, itu kan bencek no gitu ya.
2: Iya. Betul sekali.
0: Nah, terus gimana? Silakan, bagaimana?
2: Lebih mencekno lagi, terakhir ini kan beberapa dua hari yang lalu ya berarti ya, itu kan BBM, itu kan bukan mencekno betul. Ngomongnya, gayanya tidak akan terjadi, padahal saya mengestimasi, memang saya estimasinya Juni, tapi saya pikir Juninya itu agak akhir, karena saya ngitung, kalau terus-terusan gini bleeding, gampang-gampangannya orang counting kan ngomong gitu. Ya, nggak mungkin sampai akan bertahan 3 bulan, paling 2 bulanan, ya. Dan dianggap orang kalau 2 bulan itu terus sudah lupa, ya enggak. Jadi makanya contoh BBM itu orang jengkel sekali, tapi ya masih oke lah. Karena yang subsidi itu tetap subsidi, ya. Tapi saya melihat perilaku, Mas Adi sudah pernah tak cerita nih, saya lagi ngomel karena mobil saya yang elek biasa itu. Ya, di sebelah saya itu mobilnya itu Fortuner.
0: Oh iya.
2: Ya, Fortuner ngisi, terus kemudian saya kemudian tanya lebih lanjut kepada orangnya. Ini kayak gini loh, Pak. Banyak, Pak. Alphard saja ngisi Pertalite, Pak. Ini bicara tentang ketidakadilan.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, satu lagi ini akhirnya. Jadi kita ini ya terjadi pemborosan salah dan sebagainya. Ya, itu semuanya yang bayar itu adalah rakyat, terutama kelompok kelas menengah. Karena ya, yang atas tetap no problem, yang di bawah tetap dia nggak mungkin melakukan menanggung itu. Jadi ya yang mereka cuma menanggung biaya hidupnya sama mahal gitu aja, yang di bawah. Yang menengah ini yang bawah bener Mas Aldi. Nah, kita yang di sini ini yang saya termasuk yang sangat marah memang dengan kondisi ini. Ya untung aja saya mah hari ini pakai ini. Nanti waktu minggu depan di studio saya lebih marah-marah lagi nanti. Saya mau tunjukkan banyak fakta lagi nanti.
0: Salah satu
2: faktanya itu saya janji nanti. Ya, karena saya sudah dapat informasi tapi belum lengkap. Saya janji nanti saya akan gali lebih banyak tentang IKN ini. Katanya tidak berhenti loh. Tapi juga banyak yang juga harus di... Ya ini gil, kita itu berurusan dengan internal... Kalau dalam accounting itu ada quality cost. Quality ya, Mas Adi ya. Bicara quality itu bukan perfect. Tapi bicara quality itu adalah memenuhi standar. Nah, waktu kita harus memenuhi standar itu, ya, itu ada biaya internal failure dan external failure. Dua-dua ini mahal sekali, Mas Adi. Yang harus ditanggung oleh Indonesia. Ini persoalannya.
0: Dan satu lagi yang saya nggak tahu apakah Pak Ponco juga mengikuti atau tahu persis, ada KSSK. Saya juga baru tahunya ketika mengutip teman-teman media cetak ini. KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang ternyata kita punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah ini
2: Preketek.
0: Oh, preketek. Nah, silakan dijelaskan. Kenapa jadi preketek dia ini? Silakan.
2: Iya, saya nggak tahu. Apa yang dilakukan? Kalau yang dilakukan itu hanya cuma main harus ditanggung rakyat dan seterusnya. ya akhir tunggal. Terus di kedua juga utang lagi, Mas Ali.
0: Yeah.
2: Ini salah satunya tuh yang dilakukan kelilingan itu adalah berurusan dengan utang lagi. Nah, ini repot ini, Mas Ali. Itu sebenarnya saya ngomong tentang investasi itu, saya nggak ngomong investasi, maksudnya. Menurut saya itu utang, dalam tanda kutip.
0: Iya.
2: Karena itu semuanya berurusan dengan harus membayaran kembali. Ya, ini mari kita teliti, ya. Tadi kan Mas Adi mengenali sesuatu yang baru. Nanti kita bahas yang akan datang aja. Tapi itu preketek betul, Mas Adi.
0: Oke, baik. Preketek, saya lanjut ke Pak Prof. Ipi, apakah preketek juga?
2: Makanya, tetap gunakan Adianur, Kabudi dan hati nurani untuk bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih.
0: Oke, okay, baik.
2: Tapi kita tidak pernah lelah untuk bersuara di negeri tercinta Indonesia ini.
0: Ya, gitu, ya. Oke, saya ke Prof. Ipi untuk sekaligus nanti closing, kemudian baru geser ke Pak Ponco untuk closing juga dan selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Prof, dari diskusi kita yang sudah kita lakukan ini, dan kita kan tetap harus sebagai rakyat ini, katakanlah saya mewakili rakyat itu, berharap mendengarkan diskusi ini, kemudian bisa melihat titik terang. Oh iya ya, kalau pemerintah melakukan ini, maka nilai tukar rupiah akan relatif kemudian menjadi turun, harga-harga sembako tidak setinggi sekarang, dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, sekaligus ini juga menjadi closing statement. Tapi komentar dulu soal Komite Stabilitas Sistem Keuangan, apakah itu preketek juga, Prof?
1: Itu saya kira terlalu teknikal dan tidak perlu sebenarnya, karena itu kan kasusnya Bu Sri Mulyani pada waktu Century.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya kan ini loh, Mas. Setelah reformasi itu, Bank Indonesia itu kan metamorfosis menjadi 3 unit organ, ya, atau 3 unit organisasi. Satu BI-nya sendiri, tapi dengan kewenangan yang dikurangi, soal pengawasan dan perizinan kepada financial institution itu kemudian dialihkan, termasuk pasar modal ya, dialihkan ke OJK. Terus karena kita tahu atau pengalaman pada waktu contagion kena bat itu, kemudian kita kena hit pada waktu 98 itu, sehingga 2000-an nilai tukar kita melonjak menjadi 16-17 ribu dalam waktu sekejap, ya. Itu kemudian memberikan pelajaran kita bahwa deposito-deposito yang ada di bank-bank itu, ya, kepunyaan rakyat dulu, secara ya rakyat jelata yang nabung. Nah, kalau itu banknya kena ya tutup, kan harus diselamatkan. Maka kemudian sekarang dijamin dengan adanya LPS. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, 3 unit ini BI sendiri yang kewenangannya menciut, ditambah OJK, ditambah lagi LPS. Nah, ini tetap harusnya independen dan tidak boleh ada kaitannya dengan kabinet atau presiden, harusnya. Nah, tetapi ini kan ada bau-bau yang terakhir kan dikritik bahwa ternyata BI, independensi BI itu sekarang diragukan gitu. Ya, dengan adanya pengalaman-pengalaman yang akhir-akhir ini itu diragukan. Nah, ini aja yang harus dijaga sebenarnya, balik lagi. Jadi kalau ini kan bukan soal kehebatan kita, tapi dalam soal hati itu loh, Mas.
0: Iya.
1: Jadi bukan pikiran, bukan main, tapi heart-nya. Jadi kalau pikiran tidak dilandasi oleh moral atau hati yang bernilai moral, ya habis kita. Apalagi kalau pikirannya tajam, nah, sudah diobat habis. Nah, jadi kemudian yang bermain adalah yang negatif, bukan yang positif gitu.
0: Oke. Berarti
1: saya kira itu kalau soal KSSK.
0: Kalau untuk closing statement kita, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk jangka pendeknya seperti apa, Prof?
1: Ini pekerjaan besar. Kalau nilai tukar tadi kan masalahnya saya ngomong bahwa itu adalah penyebabnya atau root cause-nya adalah nation competitiveness dan kesehatan ya. Governance.
0: Tata kelola.
1: Ya, ini semua bermuara kepada moral dan etika. Ya, filosofi yang terkait dengan etik sih. Nah, sehingga ini pemerintah sekarang kan rame seolah-olah dia melawan pasar dan saya kira pemerintah akan kalah. Jadi pasar tidak boleh dilawan tapi harusnya dipelihara, dikembangkan supaya mekanisme supply demand di dalam market itu tidak homini lupus ya, menjadi serigala bagi manusia yang lain, tetapi justru memberikan manfaat besar bagi para konsumen, terutama siapa, yaitu rumah tangga ya, karena nah rumah tangga itu ada dua mas, rumah tangga domestik. Jadi saya akan koreksi itu, kemarin saya termasuk salah karena kalau saya mengatakan partisipan ekonomi di Indonesia itu bukan sekedar empat yang kemarin, pemerintah, perusahaan, kemudian
0: rumah tangga,
1: lalu satu adalah LNPRT. Harusnya ditambah satu lagi yaitu sektor luar negeri ini yang hari ini kita bicarakan. Ya, jadi konsumen itu, ya termasuk juga pemerintah mungkin. Ada pokoknya ada sektor luar negeri yang menjadi partisipan ekonomi domestik gitu. Nah itu yang memainkan peran. Ya, tadi ya tema apa Jumat hari ini itu mengenai tadi betapa besarnya ketergantungan kita kepada luar negeri. Jadi kesimpulannya Indonesia itu belum merdeka dalam ekonomi gitu loh. Politiknya kita merdeka, tetapi dalam ekonomi kita sangat depend on foreign sektor. Ya, karena kita memang tidak merumat, karena ya itu dininabobokan oleh Zamrud Khatulistiwa. Nah, kalau kita kan kemudian dijuluki sebagai consumption driven ekonomi oleh McKinsey itu. Nah, tapi itu harusnya dipelihara dengan baik, karena itu juga menjadi penyelamat pada waktu krisis 2008, di mana kena hit secara global dan kita tidak belum merupakan net exporter ya Pak, export led country. Kan saya pernah diskusi itu ke Mas Aldi, masih ingat ya? Nah, yang kena krisis 2008 itu kan para eksportir termasuk Singapura, Vietnam, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Jepang, ya, semua yang eksportir itu. Nah, kita belum menjadi eksportir kecuali komoditas primer. Dan belakangan ini ditambah dengan CPO yang pertumbuhannya bagus, kita menjadi raja dunia. Tapi juga itu kan dimainkan tadi itu. Nah, gini Mas Adi, ini dampak dari krisis ini, dari sekarang ini ya. Itu menurut saya bukan hanya imported inflation, Mas Adi. Tetapi ada satu dampak lagi yang buruk dan makan mendorong inflasi apa? Yaitu permainan, apa namanya, domestic market obligation, apa? DMO. Domestic market obligation. Nah, gini, misalnya kalau Mas Adi ekspor, apa, produsen CPO, dengan harga, apa, dengan nilai tukar yang meledak jomplang begini, mana yang diprioritaskan, ekspor atau domestik?
0: Ya.
1: Kita nggak ada patuh menjaga DMO itu.
0: Ya.
1: Nah, jadi akan banyak dorongan-dorongan, baik legal maupun mungkin bisa nyelundup, ya, ilegal, bagaimana memperbesar ekspornya. Nah, kalau ekspor CPO diperbesar, ya, supply dalam negerinya kan turun, minyak itu. Akibatnya apa? Harga minyak akan naik.
0: Naik, betul.
1: Nah, balik lagi, middle class dan fixed income group akan menderita, menjadi sangat menderita.
0: Ya, memang.
1: Nah, ini kompleks, Mas Aldi.
0: Betul, sangat kompleks sehingga tidak semudah membalik telapak tangan untuk bisa memformulasikannya. Tapi terima kasih banyak sudah memberikan banyak pencerahan, Prof. Ibi. Kita cukupkan di sini nanti karena setelah ini Pak Ponco juga closing statement saja. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Prof.
1: Ya, saya itu hanya berharap bahwa diskusi-diskusi ini sudah 20 berapa? 5 tahun ya.
0: Iya, betul.
1: 26, hampir 26 tahun.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat Merkuri.
0: Loh, kalau bagi kami, bagi kita semua ini pasti bermanfaat. Pemerintahnya enggak berubah-berubah ini loh. Itu yang bencekno itu tadi. Oke. Kita ketemu minggu depan, Prof.
1: Oke, di rumahno, Mas.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, baik, enggak apa-apa lah. Kalau ya. Saya enggak apa-apa karena saya kasih ke generasi muda kita.
0: Iya, iya, mudah-mudahan. Ya. Oh, oke. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan, Prof. Bibi.
1: Oke,
0: ya, selamat pagi.
1: See
0: ya. Pak Ponco sekarang. Pak Ponco?
2: Iya.
0: Iya, silakan. Ya. Dengan
2: saya juga semakin minim waktu saya ini.
0: Iya, iya, iya. Mohon maaf. Ya. Silakan.
2: Saya itu ngelihat gini, Mas Aldi. Kita ini sebetulnya kalau ibarat tubuh kita itu dikasih Tuhan DNA yang luar biasa. Mau macam-macam. Tapi kita itu tidak bijak dalam mengurus tubuh yang dikasih Tuhan luar biasa.
0: Iya, betul.
2: Itu Mas Aldi.
0: Betul.
2: Jadi, saya nggak tahu apakah ini menuruti proses yang berjalan, yang namanya revisi-revisi, perbaikan-perbaikan, terus melalui pergantian-pergantian termasuk reshuffle dan seterusnya. Apakah nututi untuk bisa tubuh ini bisa kembali, sebab kalau sudah dalam kondisi yang menurut saya itu istilahnya tubuh ini sudah koma, waduh sudah hancur Mas Adi nanti. Nah, semoga tidak terjadi lah.
0: Ya,
2: nanti
0: ya,
2: kita
0: ya.
2: Bahas minggu depan aja.
0: Oke, baik.
2: Ya,
0: ya,
2: ya.
0: Terima kasih banyak Pak Ponco.
2: Ya, tetap berjuang untuk negeri tercinta melalui Adi Anur kita.
0: Siap.
2: Ya.
0: Oke, selamat
2: gitu.
0: Pagi.
2: Sampai minggu depan, Mas Adi.
0: Ya, terima kasih Pak Ponco. Siap. Oke, monggo, selamat pagi. Oke. Itu perbincangan saya bersama para narasumber, sahabat Merkuri. Pak Ponco juga sedang super sibuk sepertinya pagi ini. Sehingga, ya, mudah-mudahan memberikan banyak pencerahan. Setidaknya Anda juga kemudian menjadi ikut membantu mendoakan agar negeri ini segera sampai pada titik yang bisa membahagiakan seluruh rakyat Indonesia. Percaya atau tidak, kalau saya sih tetap meyakini itu akan kita akan sampai pada titik itu. Cukup sampai di sini Perspektif 96, kita ketemu lagi dalam Perspektif 96 dengan tema dengan topik yang berbeda minggu depan, hari dan jam yang sama. Tapi jangan kemana-mana, kita lanjutkan Merkuri Morning Show sampai pukul 10 nanti.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar, sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan pengobatan alami. Pertama, dengan menggunakan air dingin. Caranya, dengan mendinginkan area kulit yang terbakar di bawah air mengalir yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa merendam area yang terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera. Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen sehingga membantu mencegah segala jenis infeksi pada area yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu membersihkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat, serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di sekitar area yang terbakar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
1: News on the spot. Gelombang kritik terhadap kondisi ekonomi nasional menggema di Surabaya. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di kantor perwakilan Bank Indonesia pada Rabu 10 Juni 2026. Aksi sempat memanas ketika massa menuntut Gubernur Bank Indonesia turun langsung menemui demonstran. Karena tidak mendapatkan respon, mahasiswa membakar ban di depan gerbang kantor BI sebagai bentuk protes. Petugas kepolisian yang berjaga langsung memadamkan api menggunakan apar. Koordinator aksi Muhammad Ivan Akidosawa menilai pelemahan rupiah menjadi alarm serius bagi perekonomian nasional.
2: Pada hari ini dapat kita lihat krisis moneter ada di hadapan mata, bahwa krisis yang terjadi di tahun 98 akan terjadi.
1: Dalam orasinya, dia menegaskan bahwa rupiah bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan bangsa yang harus dijaga oleh Bank Indonesia. Mahasiswa menyampaikan 7 tuntutan, mulai dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BI, reformasi kelembagaan, hingga mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Gubernur BI beserta jajarannya. Massa juga meminta Kepala Perwakilan BI Jawa Timur melakukan sumpah muhabalah sebagai bentuk transparansi dan integritas. Aksi itu mendapatkan pengamanan 102 personil kepolisian akhirnya ditemui oleh perwakilan BI. Namun mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. News on the spot.

0: karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
4: Baby Happy
0: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, setuju nggak kalau mie adalah makanan favorit sejuta umat? Faktanya, dari tahun 2021 sampai saat ini, Indonesia dinobatkan menjadi pengonsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia setelah China loh. Salah satu alasan masyarakat Indonesia menjadikan mie sebagai makanan favorit karena praktis dan variannya banyak. Data terakhir dari World Instant Noodles Association menunjukkan konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 14,36 miliar porsi. Kenaikan ini dimulai dari pandemi COVID-19 kemarin loh sahabat. Waduh, nggak bahaya ta? Meski mie instan adalah makanan alternatif yang mudah didapatkan, sahabat harus membatasinya ya, karena konsumsi berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. By the way, sahabat tim mie kuah atau mie goreng nih? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
5: Stay tune di Weekend Destination. Tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
4: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
5: Wonderful Indonesia.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat. Di sesi yang pertama ini, jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: informatif dan inspiratif.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Mantan pengurus persatuan menembak sasaran dan berburu seluruh Indonesia Perbakin Surabaya. Berinisial JL diduga melecehkan atletnya sendiri berinisial DS 15 tahun. Korban dilecehkan hingga 6 kali. Paman korban berinisial E mengatakan, korban dan pelaku diketahui pertama kali kenal pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Saat itu, korban mulai latihan menembak dengan diantar orang tuanya. Tapi karena ada kendala, orang tua korban lantas menitipkan kepada pelaku selaku pelatih untuk mendampingi bahkan mengantar hingga pulang. Tapi kepercayaan itu ternyata disalahgunakan oleh pelaku dengan melakukan pelecehan. Menurut E, pelecehan pertama terjadi sebelum Ramadan 2026 di lingkungan lapangan tembak. Dugaan tindakan pelecehan pertama dilakukan di dalam ruangan di tempat latihan. Yang terakhir, korban dibawa ke hotel. Pelaku melakukan aksi bejatnya, tapi korban mengaku tidak sampai disetubuhi oleh pelaku.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: news on the spot.
1: Kuliner legendaris khas Surabaya Semanggi kini resmi hadir di jantung Kota Pahlawan melalui grand opening stand kuliner Selendang Semanggi di kawasan Jalan Tunjungan. Kehadiran pusat kuliner ini mendapatkan dukungan dari MPP DPC PDI Perjuangan Surabaya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM lokal. Wakil Wali Kota Surabaya

0: sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji mengatakan, semanggi yang merupakan makanan khas Surabaya harus terus dilestarikan karena keberadaannya semakin langka. Menurutnya, lokasi di Jalan Tunjungan menjadi tempat strategis untuk memperkenalkan semanggi kepada masyarakat luas maupun wisatawan. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Suhri menyebut, semanggi bukan sekedar kuliner, tetapi bagian dari identitas budaya kota Surabaya yang perlu dijaga dan dikembangkan melalui pemberdayaan UMKM. Owner Selendang Semanggi, Bu Aminah, mengaku terharu karena mimpinya memiliki stan di Jalan Tunjungan akhirnya terwujud.
1: Saya terharu banget, saya nggak nyangka kayak mimpi, ternyata yang aku harapkan dulu bisa terwujud.
0: Perempuan yang memulai usaha semanggi sejak tahun 2007 itu kini menghadirkan semanggi segar hingga semanggi instan yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Surabaya. Mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini juga mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, keberhasilan UMKM seperti Selendang Semanggi menjadi bukti bahwa pelaku usaha lokal mampu naik kelas sekaligus menjaga warisan budaya daerah. News on the spot.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: I used to count the stars in the sky.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury News.
1: Menteri ISDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Pemerintah berkomitmen mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Bahlil mengatakan, keputusan mempertahankan harga BBM dan LPG 3 kilo adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dari dampak gejolak ekonomi dan kenaikan harga energi. Sementara itu, untuk harga BBM non-subsidi disesuaikan dengan pergerakan harga pasar. Menurut Bahlil, PT Pertamina Persero dan pelaku usaha hilir migas lainnya telah memperhitungkan penyesuaian harga tersebut secara bijak.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laila Tushifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laila Tushifa juga menjelaskan mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Lailatus, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif,
0: inspiratif.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsfield.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Pemerintah mengungkap pembekakan jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis MBG yang menyebabkan potensi pemborosan anggaran hingga 1 triliun per bulan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, jumlah titik SPPG bertambah dari rencana 21.000 menjadi 27.877 titik, diduga terkait praktik jual-beli titik SPPG. Menurut Zulhas, pembekakan juga terjadi di wilayah 3T dari 2.000 menjadi 8.617 titik. Karena itu, pemerintah meminta Badan Gizi Nasional melakukan penataan agar program MBG lebih tepat sasaran dan efisien.
0: Mercury News.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur buka suara terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk Malang Raya, Surabaya, dan Gresik dalam beberapa hari terakhir. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspita Sari, mengatakan pemadaman dilakukan untuk mendukung pekerjaan penguatan sistem kelistrikan yang tengah berlangsung. Menurut Dana, penghentian sementara pasokan listrik diperlukan di beberapa lokasi terdampak guna menjaga keandalan sistem dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Karena itu, PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, serta berjanji akan terus memberikan informasi terkait proses pemulihan listrik.
0: Mercury News.
2: Mercury Fact on Mercury FM.
3: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian dan ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
2: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar, terus tiba-tiba bengong, kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: lives on the spot.
1: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga atau BEM FEB UNER bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi ekonomi nasional. Dalam pernyataannya, mereka mendesak pemerintah segera menindaklanjuti 7 rekomendasi ekonom yang sudah disampaikan sejak September 2025. Desakan itu mencakup evaluasi pengelolaan APBN, menjaga independensi lembaga negara, memperkuat ruang tumbuh UMKM, reformasi regulasi, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, mengedepankan kebijakan berbasis riset, hingga memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UNER, Yeni Mahfrukah, menegaskan bahwa pernyataan sikap ini bukan hanya mewakili mahasiswa ekonomi, melainkan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa.
2: Tapi di sini kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti 7 desakan ahli ekonomi yang sudah disampaikan pada 9 September 2025.
1: Menurutnya, mahasiswa tidak boleh diam ketika melihat berbagai persoalan ekonomi yang berdampak kepada masyarakat. Meski tidak dilakukan dalam bentuk demonstrasi jalanan, aksi ini menjadi penegasan bahwa kalangan akademisi tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. BEM FEB UNER juga menyatakan sikap melakukan konsolidasi lanjutan apabila situasi ekonomi nasional dinilai semakin mendesak. News on the spot.

0: Mercury News. Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Monas dan sekitarnya hari ini. Personel yang diterjunkan terdiri dari 3.651 anggota Polri dan 500 personel TNI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi penyampaian pendapat berjalan aman dan tertib. Polisi juga menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional apabila terjadi kepadatan kendaraan atau kebutuhan pengalian arus di sekitar lokasi aksi. Selain pengamanan, aparat mengimbau peserta demonstrasi agar menyampaikan aspirasi secara damai, tidak membawa benda berbahaya, tidak merusak fasilitas umum, serta tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Polisi menegaskan, pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan agar kegiatan berlangsung kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
1: Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Cara

harus dilakukan menurut saya adalah kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is Mercury.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Anda masih di Lintas Kota. 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan, ingin memberikan tips sehat bagi orang tua terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono memastikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan pada pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima keluhan dari kontraktor terkait kenaikan biaya proyek maupun harga material konstruksi. Basuki menjelaskan, mekanisme penyesuaian harga atau eskalasi biasanya dilakukan jika terdapat kebijakan nasional tertentu atau kondisi luar biasa yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. Namun, saat ini kondisi tersebut belum terjadi sehingga seluruh pekerja masih berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati. Selain itu, Basuki juga memastikan pasokan bahan bangunan dan kebutuhan logistik di kawasan IKN masih aman dan stabil. Basuki menegaskan, belum ada laporan mengenai gangguan suplai maupun lonjakan harga material yang dapat menghambat pembangunan IKN.
1: Mercury News.
2: Kami adalah konsultan SDM dan bisnis yang memiliki berbagai layanan, diantaranya ada assessment SDM, riset, konsultasi, manajemen proyek, internal auditing, dan juga learning and development program, di mana terdapat in-house training, kemudian pelatihan dan sertifikasi BNSP di berbagai bidang. Salah satunya yang terbaru adalah AI dan juga data analis, kemudian bidang lainnya seperti sekretaris, administrasi perkantoran, public relation, pelayanan prima, kemudian ada juga MSDM, training of trainer, dan juga K3. Next. Nah, ini adalah mungkin kalau Bapak Ibu kepo begitu ya dengan media sosial kita, silakan bisa mengunjungi Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn dengan nama yang sama, yakni Magnet Solusi Integra dan juga MSC_Alpha, wadah pengembangan untuk anak muda. Boleh juga di-follow Instagram dari partner-partner kami, ada Berita Jatim, kemudian Mercury 96 FM dan juga LSP Sertifa. Next. Nah, ini adalah program kami yang rutin berkolaborasi dengan Radio Mercury 96 FM, hadir setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9 pagi. Sudah ada lebih dari 350 judul, yakni program talk show Solusi SDM. Next. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk nih ke pembahasan yang menarik di webinar sore hari ini, terlebih dahulu ini sudah ada Bu Novi begitu ya, perwakilan dari Magnet Solusi Integra, direktur kami yang ingin menyapa Bapak Ibu semuanya nih, pengen tahu semangatnya seperti apa. Saya sapa dulu, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bu Novi.
3: Selamat sore Mbak Nani, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga ini kalau di Surabaya ini mendung-mendung ya, semoga di tempat yang lain. Semoga di kota-kota yang lain situasinya tidak suram gitu ya, karena kita kemarin baru panas terus kemudian hari ini benar-benar dingin. Oke. Sudah. Oh, wajah saya nggak muncul. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ini kenapa ini? Sebentar. Nah, sudah muncul. Oke. Baik. Ini saya hanya mau menyampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian semua bisa mendapatkan insight dari acara ini, karena saat sekarang kita makin tahu bahwa makin peran data menjadi makin penting, dan karena itu seorang data analis itu perannya luar biasa, yang bukan hanya nanti hanya mengolah data, tetapi bisa menjadi seseorang yang memberikan insight, yang menjadikan storyteller dari sebuah data yang ada di perusahaan masing-masing. Kalau dulu sebelum AI, mungkin 70% waktu habis untuk mengolah data, gitu ya. Lalu 30% waktu untuk berpikir. Tapi nantinya kalau sesudah AI justru kebalik Bapak Ibu. 30% waktu itu untuk mengolah data dan 70% waktu itu untuk bisa interpretasi dan juga memberikan rekomendasi dari data yang diperoleh. Dan di sini adalah nilai seorang data analis makin tinggi jika mampu menjawab mengapa ini terjadi dan apa dampaknya serta apa yang harus dilakukan. Bukan hanya berapa angkanya. Gitu ya. Jadi semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Terima kasih banyak ke narasumber. Aduh, ini tidak kelihatan nih wajahnya nih, Mas Lukman. Apa kabar, Mas? Ini dari Jogja atau dari kota mana ini?
4: Dari Jogja, Ibu, apa kabar?
3: Iya, alhamdulillah. Kepada partner kami, Radio Mercury dan juga Berita Datin, serta siapa lagi yang harus disapa ya?
2: Dengan
3: Oke.
2: LSP Certify, Bu.
3: Oh ya, LSP sertifikannya yang karena ini yang memberikan apa apa namanya hadiah nanti bagi mereka yang aktif mengikuti dari acara ini dari awal sampai akhir dan akan mendapatkan uji kompetensi BNSP secara free. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga mendapatkan manfaat dan juga sharing kepada yang lainnya jika hari ini Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari acara yang diikuti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi untuk sambutan hangatnya di sore hari ini. Izin saya lanjutkan. Tadi kita sudah mendengar bersama, begitu ya. Jadi kita makin tahu nih nilai penting kita mengikuti webinar sore hari ini nggak sia-sia karena akan dapat insight gitu ya. Nah, ini adalah moderator kita yang bertugas pada sore hari ini. Saya perkenalkan beliau adalah Kak Reza Fahrian Syahputra. Kita nanti panggil Kak atau Mas Reza aja, begitu ya. Untuk educational background-nya, associated in marketing Manajemen Erlangga University, kemudian Bachelor of Business Management Bina Nusantara University. Dan untuk experience karirnya, begitu ya, pernah menjadi Digital Marketing Associate, begitu ya, kemudian melanjutkan juga di Search Engine Optimization Specialist Scale Up UKM, kemudian Digital Marketing Strategist di IB Corp, dan saat ini sebagai Digital Marketing Specialist di PT Magnet Solusi Integral. Nah, ini jadi harapannya nanti nyambung begitu ya dengan dunia digital yang juga akan dibahas nih kurang lebihnya di sore hari ini. Saya sapa dulu sudah bergabung di tengah-tengah kita. Selamat sore, Kak Reza.
4: Sore Mbak Nani, terima kasih untuk introduction-nya. Selamat sore juga Bu Novi, tadi sempat di intro juga untuk teman-teman overview sedikit terkait webinar kali ini ya, AI and Data Analytics, di mana untuk topiknya sendiri spesifiknya adalah di From Data to Insight, memahami peran data analis di era AI gitu.
2: Oke, siap ya Mas Reza ya untuk memimpin serunya diskusi kita sore hari ini. Kalau begitu,
4: siap dong Mbak Nani.
2: Siap. Kalau begitu untuk sesinya saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Reza. Silakan Mas Reza.
4: Baik, terima kasih Mbak Nani. Oke, untuk sobat-sobat semua, kawan-kawan dan senior-senior di lokasi masing-masing ya, meskipun cukup beragam ya peserta di sore hari ini. Jadi saya mau overview sedikit dulu terkait topik atau tema untuk webinar di sore hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, From Data to Insight, memahami peran data analis di era AI. Dan tadi juga sudah sempat di-spill sedikit ya sama Bu Novi. Jadi sebetulnya pentingnya pembahasan di sore hari ini untuk di industri itu bagaimana. Jadi saya lebih overview lagi untuk latar belakang sebetulnya topik ini kami angkat dan dibantu dengan narasumber untuk memaparkan seluruh materi dagingnya nanti. Itu latar belakangnya adalah kita tahu sendiri di era digital dan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence ini, data telah menjadi aset strategis yang menentukan arah pengambilan keputusan organisasi ya teman-teman. Jadi namun data ini, data yang melimpah tidak akan memberikan nilai tambah apabila tidak mampu diolah menjadi informasi yang cukup relevan gitu ya, dan insight yang dapat ditindaklanjuti oleh manajemen hingga struktur organisasi sampai ke bawah gitu. Jadi disinilah peran data analis menjadi semakin penting, yaitu menjembatani di mana data mentah menjadi pemahaman yang mendukung keputusan bisnis, kemudian peningkatan kinerja seperti itu, kemudian ada serta identifikasi peluang dan risiko nantinya. Dan kehadiran AI ini juga membawa perubahan signifikan ya teman-teman dalam cara data dianalisis, kemudian berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini juga dapat dibantu oleh teknologi artificial intelligence ini untuk mempercepat pengolahan data gitu. Jadi role-nya mungkin lebih ke supporting dan nanti lebih dipaparkan lagi oleh narasumber kita di sore hari ini. Kemudian selain mengolah data menggunakan AI juga nanti juga tentu kita bisa dapat terbantu menemukan pola tersembunyi hingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat nih teman-teman. Dan kondisi ini menuntut para profesional untuk tidak hanya memahami data tetapi juga mampu memanfaatkan AI ini secara tepat guna menghasilkan insight yang valuable ya, yang bernilai gitu bagi organisasi. Jadi itu overview sedikitnya teman-teman. Jadi melalui webinar ini diharapkan nanti peserta dapat memahami peran strategis data analis di era AI sekarang gitu. Proses-proses ini transformasi data ini bisa menjadi insight yang sangat bernilai untuk perusahaan agar eksekusinya tepat, kemudian tepat sasaran, efisien dan efektif untuk implementasinya ke depan setelah mendapatkan insight dari data tersebut. Dan juga kompetensi yang dibutuhkan ini tentu tetap relevan dan unggul di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat gitu ya. Jadi itu overview overview sedikitnya dan jelas nanti materi intinya, materi dagingnya yang akan teman-teman dapatkan jelas dari narasumber kita. Bisa next ya. Jadi saya mau intro sedikit terkait narasumber kita pada sore hari ini. Sore hari ini ada Mas Lukman Khoirudin. Beliau adalah Direktur dari LSP Sertifikat Teknologi Informasi Indonesia dan PT Orca Teknologi Purwa Solusi. Dan background dari beliau juga udah cukup lama berkecimpung di dunia IT ya, di industri informasi dan teknologi. Dan sebelum menjadi direktur, beliau juga sempat menjadi project manager di PT Mentari Telkom Indonesia, kemudian IT instructor and consultant, kemudian juga lead IT developer di caramel.id gitu. Dan pula untuk background dari edukasi beliau, yang pertama di sistem informasi Universitas Amikom Yogyakarta 2015, kemudian melanjutkan studinya beliau di Informatika juga di Universitas Amikom Yogyakarta 2026 di 2026 gitu ya. Jadi mari kita sambut narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Mas Lukman Khoirudin. Saya panggilnya Mas Lukman aja ya dan teman-teman nanti ya.
5: Selamat sore Mas Reza, Bapak Ibu semuanya dan selamat sore Ibu Novi dan tim MSI atas kesempatannya. Terima kasih banyak.
4: Ya, udah siap untuk memaparkan materi hari ini ya, Mas ya?
5: Sangat siap, insya Allah, Mas Reza.
4: Oke, kalau gitu layar dan platform saya berikan ke Mas Lukman untuk pemaparan materi sore hari ini.
5: Baik, terima kasih, Mas Reza. Sebelumnya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mohon konfirmasinya apakah sudah terlihat screen saya?
6: Sudah, Pak.
5: Sudah ya, baik. Oke, mungkin kita mulai hari saat ini ya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Tadi saya lihat di chat ada yang dari Bali ya, artinya 1 jam lebih awal nih dari kita. Jadi luar biasa dapat hadir dan join untuk mengikuti kegiatan kali ini. Oke, baik Bapak Ibu, terkait judul webinar kali ini terkait data to insight, di mana secara subnya memahami peran data analis di era AI. Oke, terkait background saya tadi udah dijelaskan oleh Mas Reza ya, jadi kita nanti silahkan kalau nanti ada diskusi, pertanyaan, atau mungkin hal-hal yang lebih banyak lagi, kita terbuka untuk diskusi kali ini. Oke, baik. Saya mulai, Bapak-Ibu semuanya. Oke. Saya rasa saat ini, tadi ada yang bicara data itu sangat berharga, karena sekarang kalau nggak memakai data, dibilangnya asumsi, dibilangnya bohongan, dibilangnya tidak sesuai dengan realitanya, nah maka pasti sudah nggak asing ya. Saya rasa istilah data is the new gold itu sudah cukup lama, mungkin sudah sejak di tahun 2020 ke bawah ya. Jadi istilah ini itu sudah sangat sering didengar atau muncul gitu ya di era-era komunitas atau orang yang berkecimpung di bidang IT. Nah Gold di sini, emas itu sesuai Bapak Ibu. Sekarang ada nyatanya, ada buktinya bahwa banyak sekali hasil dari data ini yang dapat kita manfaatkan. Nah, maka emasnya itu apa? Tadi sudah disampaikan juga bahwa emas itu adalah suatu insektnya. Seperti itu. Maka kita itu harus mengetahui dulu nih. Jadi di judul kita kan saya menyampaikan dulu adanya data. Nah, jangan sampai kita itu salah maksud, salah memahami, salah menyebutkan bahwa yang data itu mana. Nah, di sini ada yang namanya piramida data, information, knowledge, dan wisdom. Jadi kalau saya nyebutnya DIKW. Nah, sesuai dengan gambarnya bahwa ini ada suatu piramida di mana semakin ke atas maka akan mempunyai suatu value yang lebih berharga seperti itu. Dan maka semakin di bawahnya ini adalah bahan untuk ke atasnya atau pondasinya. Nah, maka di dalam slide ini atau perlu kita pahami bersama sebagai pondasi kita, jangan sampai kita salah menyebut antara mana itu data, mana itu informasi, mana itu knowledge, mana itu wisdom, gitu ya, atau suatu insight. Nah, di sini jadi kalau kita bicara suatu data, nah,

belum bisa mempunyai makna. Nah, ini banyak hal bentuknya. Bisa angka, bisa simbol, bisa deskripsi. Nah, di sini salah satu contohnya. Nih, saat kita memberikan data ini ke rekan kita, ke tim kita, atau mungkin partner kerja kita, itu pasti mempunyai interpretasi yang lain atau pemaknaan yang lain, gitu ya. 23, 21, 25, 30, setiap orang pasti mempunyai pemikirannya sendiri-sendiri, atau kita sebutnya adalah persepsi. Nah, maka suatu data itu perlu diolah sesuai di piramid tadi, maka akan dinaikkan. Nah, dinaikkannya itu apa? Yaitu menjadi informasi adalah secara makna sekumpulan data atau fakta yang sudah diolah, diberi konteks. Diolahnya itu apa? Ditambahkan, dikurangi, dibagi, dikelompokkan, dipisahkan, nah, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini, Bapak Ibu. Dari data mentah ini, kita tambahkan data lain atau kita kelompokkan bahwa data angka tadi, 23, 21, 19, itu adalah suhu. Karena apa? Bisa jadi loh, orang lain melihatnya ini adalah apa? Nomor kamar. Bisa jadi yang orang lain melihatnya apa? Lantai. Jadi ada di lantai berapa? Jadi data masih sifatnya sangat mentah. Maka harus kita olah terlebih dahulu menjadi suatu informasi supaya jelas nih informasinya apa. Nah, selanjutnya kita naikkan dari suatu informasi itu menjadi suatu knowledge. Nah, knowledge ini bisa kita lihat adalah suatu pemahaman dari informasi tersebut yang diproses melalui apa? Pengalaman, pendidikan, atau proses pembelajaran. Jadi, disinilah letak analisis. Gitu ya. Jadi, kita yang nantinya ingin atau akan atau sedang menjadi seorang data analis, jika hanya memberikan suatu informasi, itu belum adanya proses analisis. Karena apa? Karena itu belum mengalami adanya proses pembelajaran, pengalaman, atau penggabungan dari informasi lain, atau suatu insight. Nah, di sini, kalau kita lihat, tadi kita tahu ada angka. Oh, ternyata angka itu adalah suhu ruangan. Oke, kita pahami nih. Suhu seperti itu jadi terasa dingin. Nah, oke, kita tahu nih bahwa saat ini kondisinya dingin. Maka, kita membutuhkan selimut, jaket, sarung tangan, dan kaos kaki. Jadi, saat kita menjadi seorang data analis, kita tahu nih kondisinya itu seperti ini. Oh, maka rekomendasinya, maka kita membutuhkan apa? Nah, nextnya lagi saat kita olah, itu akan menjadi suatu wisdom. Nah, wisdom ini yang diharapkannya menjadi decision atau membuat keputusan yang tepat. Decision ini silahkan ya kembali ke organisasi atau individu masing-masing. Apakah langsung ditelan mentah-mentah dalam maksud adalah apa yang diberikan langsung diambil atau mungkin diolah kembali. Nah, di wisdom ini kita tahu bahwa yang dari tadi datanya, oh kita butuh selimut, jaket, sarung. Apa action kita? Kita jualan saja jaket, selimut, sarung tangan, dan kaos kaki. Nah, ini mohon izin saya kembali lagi ke sini, ke slide pertama, bahwa setiap tingkatan ini mempengaruhi decision atau keputusan yang akan diambil atau dipilih oleh stakeholder kita. Apakah itu pimpinan, atau itu mungkin personal, atau suatu customer lain. Nah, maka hati-hati, kita itu untuk memberikannya. Ya, kita lihat aja, kalau yang kita berikan langsung data, otomatis setiap decision bisa jadi mempunyai persepsi yang berbeda. Jika itu informasi, sudah mendekati, tapi kan belum spesifik. Nah, kalau itu suatu knowledge, sudah tahu apa yang terjadi, tapi belum tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saat kita sudah menjadi wisdom, ini yang diharapkannya suatu rekomendasi itu. Nah, kaitannya kenapa ini disebut emas atau gold ya? Kita tahu bahwa saat emas itu kita dapat, kita cari, itu

0: tidak serta-merta semudah itu. Nah, sama halnya, kenapa data disebut emas? Karena emas itu saat kita cari ada di sungai, ada di pegunungan, yang dimana masih bercampur antara batu, kerikil, dan air, dan pasir mungkin, bahkan mineral lainnya. Maka harus diolah nih, dikelompokkan. Nah, mana yang kerikil, mana yang batu, mana yang emas, atau butiran emas. Nah, disinilah informasi itu terjadi. Oh, kita sudah mendapatkan butiran emas tersebut. Apakah sudah cukup? Ya, anggap saja suatu orang kalau dikasih butiran emas ya seneng-seneng aja. Tetapi akan lebih berharga atau mempunyai value saat kita naikkan menjadi suatu knowledge. Artinya apa? Emas itu kita olah dengan mencampurkan beberapa logam lain. Bisa berupa mungkin perak atau yang lainnya, sehingga sudah menjadi suatu perhiasan, entah itu cincin, entah itu gelang, atau yang lainnya. Itu suatu knowledge. Nah, saat suatu perhiasan itu digabungkan, akan menjadi wisdom. Ya, contohnya apa? Perhiasan emas ditambahin mutiara atau berlian, pasti akan lebih berharga. Nah, ini menjadi pondasi kita, Bapak Ibu, untuk next pembahasan kita. Jadi, ini menjadi pondasi yang saya rasa waktu kita, perlu kita tanamkan supaya kita tidak berbeda persepsi antara data, informasi, knowledge, dan wisdom. Oke, kita lanjutkan. Dan kenapa dan mengapa kita, sebentar, kita harus melakukan pengolahan terhadap data? Nah, saya rasa sudah berapa banyak data yang kita miliki di organisasi? Apakah hanya akan disimpan? Padahal sebenarnya kita menyimpan emas loh, Bapak Ibu. Apakah nggak mau akan kita olah? Atau justru malah kita nggak tahu nih, kita olah buat apa? Jangan-jangan ya udah kita simpan aja. Saya yakin tanyalah ke bagi organisasi yang sudah menggunakan IT di sistem internalnya, tanya. Data kita di sana ada berapa? Pasti sudah banyak sekali. Atau yang terakhir nih, jual aja deh. Ya, bisa dibilang kegiatan ini sampai sekarang masih terbilang ilegal, Bapak Ibu, saat kita menjual belikan suatu data. Nah, tetapi pasti praktek-praktek itu secara nyata ada di sekitar kita. Ya, sederhananya saja, Bapak Ibu, pasti saat kita membeli suatu pulsa di konter, pasti kita diminta untuk menulis nomor HP. Saat kita menulis nomor HP, siapa yang bisa menjamin? Dan bahkan kita tahu bisa jadi saat kita setelah mengisi nomor HP di situ, kita dapat tawaran iklan, promosi, telepon orang nggak dikenal, menawarkan suatu produk. Ya karena apa? Bisa jadi dari nomor yang kita tulis di situ dijual belikan. Nah, maka kenapa dan mengapanya kita harus lihat nih Bapak Ibu. Jadi saya rasa tidak ada alasan apapun yang membuat kita tidak melakukan. Karena saya menggunakan kerangka berpikir sebutannya adalah POD. Yaitu apa? Kita harus lihat nih. Jangan-jangan kita harus mengolah data atau mempunyai data analis karena kita adanya problem. Kita ada pertanyaan nih, penjualan kita berkurang. Atau mungkin di internal organisasi kinerja tim kita menurun nih. Itu kan masalah yang harus diselesaikan. Tetapi kita harus tahu apa penyebabnya. Nah, maka kalau kita tidak mengolah data yang kita miliki, ya bisa jadi hanya sebatas asumsi nih. Nih, para di bagian SDM, HR, atau kebagian, jangan sampai ini terjadi. Kita sifatnya nanti subjektif nih. Oh, si A ini ternyata kinerja yang menurun karena ini. Tapi saat kita ditanyain, mana buktinya? Apa alasannya? Ya, nggak bisa gitu ya. Karena apa? Kita hanya berdasarkan asumsi, tidak menggunakan data. Atau kita mempunyai suatu opportunity. Jadi, kita melihat, kita butuh produk baru apa sih yang harus kita jual? Atau layanan seperti apa untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau target perusahaan itu tercapai, yaitu opportunity. Nah, jika kedua ini nggak ada, biasanya adanya direktif. Nah, direktif ini biasanya berasal bisa jadi dari pimpinan, pimpinan organisasi, atau pimpinan lembaga, kementerian daerah, atau bahkan dari pimpinan pusat atau negara. Nah, bisa jadi itu ada, gitu ya. Jadi, supaya apa? Supaya saat kita memberikan suatu rekomendasi, tidak hanya berdasarkan asumsi dan harus relevan. Jadi, tiga hal ini pasti ada alasannya. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa cari tahu nih, kita tuh butuh mengolah data itu kenapa? Apakah karena ada problem, ataukah ada opportunity, atau directive? Nah, biasanya yang agak susah itu directive. Kenapa? Karena kalau ini dari leader, kita harus tahu nih, kebutuhan leader ini tuh seperti apa, yang spesifik. Sorry itu, Bapak Ibu. Jadi, di sini kita tahu ya, kenapa kita harus mempunyai data analis atau kita harus mengolah suatu data tersebut. Nah, ini tadi sempat dibahas juga oleh Ibu Novi bahwa kita itu saat mempunyai data, tidak hanya kita simpan, tapi jika bisa kita gunakan untuk menjadi suatu deskriptif, diagnostik, prediktif, atau preskriptif. Jadi apa? Deskriptif itu adalah bagaimana kita itu hanya menjelaskan, oh ini loh yang terjadi, seperti itu. Jadi misalnya apa? Penjualan kita menurun, ya udah seperti itu aja. Tetapi kalau diagnostik itu apa? Kita bisa mencari tahu apa penyebabnya, kita menganalisisnya, apa yang menyebabkan itu terjadi. Nah, kedua hal ini Bapak Ibu, maka akan memunculkan prediktif. Yaitu apa? Prediksi. Nah, prediksi ini bisa baik, bisa buruk. Jadi, semisal itu adalah hal yang buruk, prediksinya pasti bagaimana hal buruk itu tidak terjadi lagi. Kalau itu hal baik, bagaimana hal baik itu kita lakukan lagi? Misalnya, kaitannya dengan kinerja organisasi. Bagaimana saat itu ternyata mempunyai impact, itu kita munculkan, kalau tidak, kita hilangkan. Nah, begitu juga dengan prescriptive. Jadi, di mana kita sudah langsung memberikan rekomendasi yang bisa kita gunakan secara langsung. Nah, semua tahapan ini tidak kita bisa lewati, seperti halnya piramida tadi. Jadi, kita tidak bisa sekedar langsung nomor tiga kalau kita tidak melewati nomor dua dan nomor satu. Nah, dan perlu Bapak Ibu tahu juga, di materi webinar ini kan bicaranya data analis ya Bapak Ibu. Data analis ini secara role atau tugas kewenangan itu biasanya hanya sampai di diagnostik. Karena apa? Yang untuk selanjutnya ini biasanya akan dilakukan oleh data scientist. Jadi di sini kita tahu bedanya data analis dan scientist. Secara makna, data analis kan dari kata analisa. Analisa itu artinya mempelajari apa yang terjadi dari masa lalu. Dipelajari, deskriptif. Habis itu dia noksa, oh ini penyebabnya. Sedangkan data saintis itu adalah bagaimana untuk memunculkan atau menimbulkan
1: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Thank you. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

mungkin, sedetail mungkin, sehingga apa? Jika bisa, jika itu mau terjadi, kita sudah menghilangkannya, apa antisipasinya seperti itu, atau di bagian operasional. Nah, ini juga sering. Biasanya ini bagi perusahaan yang sifatnya apa ya, bisa kita bilang di pabrik ya, atau secara fisik dia adanya kegiatan secara mesin atau apapun dengan orang atau mesin gitu ya. Jadi yang pasti akan dilihat adalah optimasinya. Oke, kita mempunyai orang di bidang digital marketing. Saat di bagian digital marketing kita itu ada 3 orang. Nah, 3 orang ini ternyata hanya mendapatkan engagement itu sekian persen. Nah, kita lihat optimasinya berdasarkan data-data histori yang terjadi di setiap bulannya atau kenaikannya. Atau yang paling sering adalah digunakan untuk mendeteksi bottleneck. Nah, bottleneck ini apa? Bottleneck ini biasanya kondisi di mana suatu alur pekerjaan di suatu organisasi itu adanya hambatan atau adanya pemberhentian sehingga prosesnya itu tidak bisa dilanjutkan atau berlangsung lama. Nah, yang cukup terbaru ini adalah yang digunakan untuk di bagian divisi human resource. Nah, ini banyak sekali saat ini Bapak Ibu. Jadi ya, kalau kita bergerak di bidang human resource ya, ya sebenarnya banyak sekali pembahasannya. Kalau kita sering lihat di sosmed atau dengar cerita dari rekan-rekan human resource ini selalu bilang, wah, pegawai atau tim atau staff yang dari generasi baby boomer, milenial, Gen Z atau yang lainnya itu pasti mempunyai apa ya, penanganan sendiri, kelompok sendiri, performanya sendiri, treatmentnya sendiri. Nah, itu biasanya saya selalu menanyakan, itu berdasarkan fakta atau hanya asumsi nih, gitu ya. Maka beberapa mereka akan mencoba untuk menganalisisnya. Nah, dan juga turnover. Turnover itu keluar masuknya pegawai. Nah, ini di beberapa perusahaan juga cukup populer untuk digunakan. Karena ya, saya kurang tahu ya, tetapi yang sering kami dengar, turnover saat ini cukup tinggi, keluar masuk di sisi pegawai atau staff, maka beberapa perusahaan akan menggunakan analisa bahwa, oh, kok dia 3 bulan sudah keluar nih, ada apa nih? Oh, berarti kita tidak menerima orang yang hanya masa kerjanya 3 bulan di perusahaan sebelumnya, dan lain-lain. Jadi, saya rasa pemanfaatan data analis ini bisa di banyak aspek dan bidang, Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah masuk ke prosesnya ya. Jadi tadi kita sudah tahu kenapa kita pertama kita harus mengenal pondasinya dulu, ada data, information, knowledge dan wisdom yang digunakan untuk deskriptif, diagnostik dan prediktif. Nah, dan kenapa kita melakukannya? Sekarang kita cari tahu dulu nih prosesnya bagaimana. Saya rasa prosesnya ya, seperti halnya saat kita kecil. Nah, jadi saat saya pertama kali terjun di data analis, saya masih ingat bahwa salah satu arahan pertama adalah kita itu secara human, people, manusia, kita itu pertama kali belajar adalah menganalisa. Ya, waktu kecil pasti kita diberikan suatu mainan yang bola-bola dengan berbagai warna. Apa yang pasti diminta pertama? Yaitu kelompokkan sesuai warna merah, kuning, hijau. Nah, itu adalah bagian sederhana kita menganalisis. Jadi, secara prosesnya, itu juga sama. Kita harus mendefend dulu nih, secara objektif tujuan kita itu apa. Ini yang sering terjadi, Bapak-Ibu, seorang data analis tuh, bahasa, bahasa apa ya, Jawanya itu sak karepe dhewe. Seenaknya sendiri. Jadi dia dikasih data dan yang minta itu cuma bilang ini dianalisis. Gitu ya. Itu saya rasa mungkin yang bergerak di bidang ini akan merasakannya. Nah, sebenarnya kita itu berkewajiban untuk menanyakan, mengkonfirmasi dan memastikan bahwa apa tujuannya dari data tersebut. Setelah itu kita kolek nih, kita kumpulkan datanya, kita clean-kan atau kita bersihkan. Karena apa?
tadi ya, data itu emas. Saat kita mencarinya itu di sungai, di pegunungan, masih bercampur dengan air, batu, kerikil, dan lain-lain, maka harus kita bersihkan. Sehingga apa? Yang kita pakai ini benar-benar yang mempunyai impact atau mempunyai pengaruh. Kalau bahasanya ini menjadi parameternya. Nah, selanjutnya kita analisa keterkaitan antar parameter atau kolomnya. Dan kita gambarkan conclusion atau bisa dibilang biasanya akan divisualisasikan dalam bentuk chart atau grafik dan pasti akan kita laporkan hasilnya berupa suatu rekomendasi. Sekali lagi, rekomendasi bukan keputusan ya. Karena kalau keputusan ini sharing pengalaman dari teman-teman data analis itu adalah mereka disalahkan. Jadi bisa jadi loh karena adanya miss komunikasi atau persepsi dalam tujuan sehingga proses selanjutnya kurang sesuai, maka hasilnya juga ternyata tidak mempunyai impact. Nah, maka di sini kita harus clearkan nih tujuannya itu apa. Jangan-jangan kita bingung nih, Bapak Ibu dikasih data buat apa nih? Ya, dianalisis saja, gitu ya. Itu menjadi kesalahan fatal karena berlanjutnya pasti akan salah. Yang kedua, setelah kita tahu tujuannya, kita harus tahu nih data yang kita butuhkan. Nah, ini yang saat ini cukup penting ya, Bapak Ibu, karena paling sering dan saya rasa masih banyak praktek-praktek itu digunakan saat kita sharing data itu kita kasih data mentah semuanya, entah yang dipakai atau tidak. Nah, secara tidak langsung itu sangat berisiko. Nanti akan saya sampaikan di akhir. Dan harus tahu outcomes-nya itu apa. Bukan hanya sekedar hasilnya sudah selesai, Pak. Sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan, Pak. Tetapi apa? Harus mempunyai outcomes. Outcomes ini adalah dampak atau impact terhadap apa yang kita berikan. Nah, maka ini harus diperhatikan, Bapak-Ibu, sebagai data analis. Tadi yang pertama jelas, tujuannya dari adanya itu harus kita clearkan. Jangan sampai kita tuh salah memahaminya. Itu langkah pertama. Ibaratnya tuh pondasinya di situ. Pondasinya kita salah, ya berarti rumahnya juga salah, bangunannya juga salah, peruntukannya juga salah, gitu ya. Yang kedua, data. Setelah kita tahu apa yang kita gunakan, yang akan kita lakukan, datanya itu apa? Ini saya ambil dari berbagai sudut pandang atau ibaratnya pengelompokan. Jadi data itu harus kita bagi Bapak Ibu sesuai aksesnya. Ada data yang terbuka, boleh siapapun memilikinya. Ada data yang sifatnya terbatas, hanya divisi atau struktural tertentu yang punya akses, atau bahkan hanya untuk internal. Nah, yang terakhir bisa jadi rahasia Bapak Ibu. Nah, biasanya rahasia ini adanya sensitif, jadi saat ini sudah berlaku ya, sebenarnya sudah cukup lama. Ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, yang di sini sudah menjadi undang-undang Bapak Ibu sejak tahun 2022. Artinya sudah berlaku. Dan saya rasa cukup banyak sekali kasus-kasus yang sudah mulai naik terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Nah, ini kan suatu hal yang sangat fatal jika organisasi kita atau bahkan kita itu secara sengaja atau tidak, diketahui atau tidak, itu sharing data terhadap orang lain. Nah, ini perlu dibahas nih. Ini biasanya di organisasi, kalau yang saya tahu, di pemerintahan pasti sudah ada acuannya, di kementerian, seperti juga di dinas kesehatan, pendidikan, mereka sudah punya acuannya. Jadi ikuti. Kalau di swasta, ini biasanya mengikuti dari kebutuhan dari perusahaan tersebut. Biasanya kalau dia sudah mengacu suatu regulasi tertentu, kebijakan tertentu, dia akan mengikutinya. Nah, dan selanjutnya, setelah kita tahu akses datanya, yang jadi pertanyaan ini, kualitas datanya. Nah, ini sering terjadi juga bahwa kita dikasih data, ternyata datanya itu adalah 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Ini ada suatu
Parameter Bapak Ibu, saya ini mengambil dari suatu referensi framework, yaitu yang bernama Data Management Book of Knowledge, atau disingkatnya adalah DMBOK. Jadi, saat kita ingin melakukan suatu kegiatan, pekerjaan, kita harapannya kita sudah mempunyai kerangka sebagai apa? Acuan. Sehingga kita tidak hanya sekedar melakukan, tetapi harus ada acuannya, terencananya. Nah, di dalam pengolahan data ini, ada satu framework yang bisa kita acu atau sebagai referensi secara umum ya, itu adalah DMBOK, Data Management Book of Knowledge. Di situ ada domain-domain atau ibaratnya itu ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan dalam pengolahan data. Nah, saya di sini mengambil satu bagian saja, yaitu di data quality. Nah, di dalam data quality itu, di sini ada 6 parameter. Data yang diminta sesuai enggak? Jadi, ini sering terjadi Bapak Ibu. Saya minta data pegawai dong. Tetapi datanya adalah ada data nama, umur, sama alamat. Nah, ternyata yang dikasih semuanya. Mulai di situ ada data keluarganya, anaknya, atau mungkin nomor rekeningnya, atau yang lainnya. Nah, ini harus kita lihat. Jangan yang ada langsung diberikan. Nah, maka beberapa organisasi pasti sekarang biasanya mempunyai form atau template pengajuan data. Jadi, ingin meminta data apa akan dilayani. Dan sebagai terakhir adanya stakeholder dari analisis. Nah, ini relevan dengan poin pertama. Jadi, kita harus meselaraskan di poin pertama dan kedua ini. Karena apa? Kalau tidak, ya tidak akan berguna atau tidak menghasilkan suatu outcome. Oke, sesuai dengan judul Bapak Ibu, kita masuk di kolaborasinya dengan AI. Jadi, di salah satu di judul subjudul kita adalah bagaimana peran data analis ini di era AI tersebut saat ini ya. Saya rasa Bapak Ibu dan semuanya sudah nggak asing lagi ya pakai AI. Saya tidak akan membicarakan mana yang paling bagus, mana yang enggak, karena bagi saya atau setiap orang punya preferensi masing-masing terhadap AI yang dipakai. Ada yang mau pakai ChatGPT, ada yang pakai Gemini, ada yang pakai Grok, Perplexity, Claude, atau yang lainnya. Silahkan, monggo-monggo aja. Toh juga ibarat ini bukan berarti keputusan final, tetapi apa? Ini adalah rekomendasi dari AI tersebut. Nah, kolaborasi apa yang bisa kita lakukan sebagai data analis di artificial intelligence? Nah, di sini kita kembali lagi bahwa ini ada proses dan step-nya, Bapak Ibu. Nah, ada mulai dari pengumpulan masalah atau penjelasan apa tujuannya, dikumpulkan datanya, dibersihkan, dianalisis, dan menjadikan report. Nah, ini kita bagi. Bagian mana, poin mana yang kita lakukan sebagai data analis dan mana yang AI lakukan. Tadi seperti yang

disampaikan oleh Ibu Novi sebagai direktur dari MSI bahwa ya sekarang terbalik nih. Yang dulu terlalu banyak menganal menyiapkan datanya, mengurusnya, sekarang udah enggak, lebih banyak dianalisis supaya lebih sesuai, lebih tepat. Nah, itu relevan. Nah, ini yang kita lakukan. Seorang data analis itu sebagai human itu adalah menentukan tujuannya. Tadi ya, outcome-nya untuk apa sih? Nah, yang kedua, setelah tujuan, beliaulah yang menentukan datanya. Jangan AI juga, karena apa? Bisa jadi setiap organisasi, setiap kebutuhan, misalnya sama-sama kita ingin menganalisa market, antara organisasi A dan B mempunyai data yang berbeda. Jadi ini kita customize dan menentukan stakeholder yang terlibat. Nah, ini adalah tugas kita sebagai data analis. Setelah itu, kita lempar ke AI yang digunakan. Nah, di AI ini kita gunakan untuk hal yang sifatnya repetisi, berulang dan sifatnya mungkin lebih teknikal. Yaitu apa? Membersihkan datanya. Kenapa datanya harus dibersihkan? Karena bisa jadi ada yang format tanggalnya itu beda. Ada yang tanggal dulu, tahun dulu, bulan dulu. Ada yang bulan dulu, tahun dulu, tanggal lagi. Atau mungkin beragam. Nah, ini harus kita reformatting. Atau ada yang mengisikan nama itu ada pakai karakter atau ada pakai angka. Nah, dan lain-lain ya, itu kita cleansing. Selanjutnya, kita summary-kan. Summary itu apa? Kita coba simpulkan nih, mana yang coba bisa diambil suatu insight-nya. Setelah itu kita visualization-kan, yaitu apa? Memvisualkan. Supaya apa? Tergambar. Nah, peran ini yang saat ini kita kolaborasikan ya. Nah, jangan sampai nih Bapak Ibu mentah-mentah langsung kasih ke AI, ini datanya analisis. Ya, bisa dibilang pasti hasilnya ada mispersepsi atau masih kurang relevan, sangat wajar. Nah, terus apa yang penting diperlakukan Bapak Ibu nih ya, ini saat ini yang terjadi. Kita memakai AI hanya sekedar pakai, selesai, dan sesuai. Kita fokusnya ke utility, Bapak Ibu. Bagaimana resikonya, Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti saat menggunakan AI ingin menganalisis data, upload tuh datanya berupa CSV, Excel secara mentah-mentah. Misalnya data penjualan langsung upload. Analisis data tersebut muncul nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi beresiko, Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu meng-share data perusahaan yang bisa jadi sifatnya itu penting, rahasia internal, keluar. Ya, apa impact-nya? Ya, bisa jadi orang lain atau saat orang mau menggunakan atau bisa jadi menjadi bahan AI untuk melakukan suatu hal, gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kualitas datanya kalau kita tidak memfilternya terlebih dahulu atau mengelompokkannya dulu atau menyesuaikan. Maka saat kita menggunakan AI, Bapak Ibu, kita perlu kontrol nih penggunaannya. Jadi saya harap tidak hanya sekedar pakai, ya bisa jadi loh di situ ada data pribadi yang rahasia, sensitif, ada NIK, ada nama pegawai lengkap dan lain kita upload, ya sudah termasuk pelanggaran artinya. Maka kolaborasi ini tidak hanya serta-merta hanya untuk utility ya Bapak Ibu sekali lagi, tetapi kita harus bicara resikonya. Nah, di sini saya coba berikan sedikit gambaran praktisnya yang sudah saya lakukan, tapi ini secara sederhana Bapak Ibu, di mana saya menggunakan kolaborasi antara seorang data analis dan AI. Nah, di sini saya menggunakan Grok, di mana saya yakin Bapak Ibu pasti sudah ada yang mengenal atau mengetahuinya, jika yang belum boleh dicoba. Nah, ini ada 7 step yang saya lakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan data ini seperti yang pembagian tadi. Saya melakukan sebagai people, sebagai data analis. Nah, pilih AI yang akan digunakan juga saya atau kita. Jadi Bapak Ibu mau pakai ChatGPT, pakai apapun itu silahkan. Nah, buat prompt sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya sedikit menyampaikan terkait dengan kalau paling sederhana itu kita buat sesuai role play. Jadi dia sebagai apa? Maka di sini saya sampaikan sebagai praktisi di bidang data analis. Bla bla bla.

0: gitu ya. Artinya apa? Dia memahami untuk membuat ini, itu, kita sampaikan. Terus, saya berikan datanya. Ini data yang saya gunakan. Sekali lagi, data ini pasti sudah melalui tahapan-tahapan tadi ya. Bisa jadi ini sudah bukan data yang sifatnya rahasia lagi. Karena saya upload di AI, Bapak Ibu, di Grok, yang sifatnya umum. Gitu ya. Terus saya minta, tolong lakukan analisa dalam produk penjualan GoFood tersebut. Dia membacanya. Nah, langkah selanjutnya, pastikan setiap kolom itu mempunyai definisi yang sesuai. Merchant name, yaitu apa? Nama dari merchant atau toko. Nah, kadang yang terjadi adalah no karyawan. No karyawan itu nomor karyawan, nomor HP, atau apa? Nah, itu pastikan. Ini namanya adalah definisi dari setiap kolomnya. Jadi, semisal ada yang kurang sesuai, Bapak Ibu sesuaikan. Nah, setelah mereka memastikan sesuai, AI akan memberikan pertanyaan. Kita mau melakukan apa? Di sini ya, apa tujuan utama analisisnya? Nah, mereka mengasih opsi. Nah, di sini saya memilihnya untuk mengidentifikasi produk terbaik untuk dijual dan strategi harganya. Fokusnya itu untuk apa? Harga dan diskon. Nah, di sini mereka ngasih suatu rekomendasi. Nah, selanjutnya saya minta itu dibuatkan suatu chart atau grafik untuk memvisualkan. Selesai. Nah, tinggal kita buat laporan analisisnya. Tinggal kita minta lagi, buatkan laporan berupa doc-nya dengan template laporan. Mereka selesai. Nah, tetapi sekali lagi, ini balik lagi dari jangan sampai asal kita gunakan. Nah, ini praktisnya, nanti boleh ditanyakan, boleh dicoba, akan saya share juga apa dataset yang saya gunakan jika ingin dicoba juga. Dan mungkin itu Bapak Ibu sharing dari saya. Silakan jika ada diskusi, pertanyaan, atau mungkin masukan yang dan lain-lainnya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Reza selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu.
1: Baik, terima kasih Mas Lukman untuk paparan materinya terkait dari mulai tadi pentingnya bagian peran data seperti yang sudah disampaikan tadi ada DIKW ya frameworknya, ada data, informasi, knowledge dan wisdom, terus sifat-sifat data, memunculkan problem, kemudian ada memunculkan opportunity, terus ada directive juga. Jadi buat Bapak Ibu semua yang memiliki pertanyaan terkait materi tadi, terus mungkin ada studi case tersendiri di pengalaman Bapak Ibu masing-masing, boleh disampaikan gitu ya, untuk kita diskusikan bareng-bareng, kita cari insight atau knowledge yang kita peroleh dari webinar ini. Sekiranya Bapak Ibu memiliki studi case
2: Anda
1: tersebut.
2: Masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir.
6: Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury News.
1: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman menegaskan, pembelian telur ayam ras di tingkat peternak wajib mengacu pada harga acuan pembelian atau HAP sebanyak Rp26.500 per kilogram. Harga ini disepakati dalam dialog antara pemerintah dan peternak ayam petelur rakyat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Menurut Andi Amran, untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Kementerian Pertanian akan mengirim surat imbauan dengan tebusan kepada Satuan Tugas Pangan Polri untuk mengawal penerapan harga acuan pembelian dan melindungi peternak dari kerugian.
0: Mercury News.
2: Pak Siatio ya namanya. Beliau ini berkenan untuk open mic gitu. Jadi tergabung ya dengan kami ya, Pak Dwi Prasatyo. Silakan. Bisa disampaikan pertanyaannya, Bapak.
3: Gini, Pak. Saya ingin bertanya, apakah parameter apa yang harus saya sediakan ketika saya ingin menampilkan keterkaitan antara pendapatan setiap tahunnya dengan jumlah SDM yang disediakan. Itu mungkin sederhananya. Parameter apa yang harus saya sediakan di data mentahnya.
2: Baik, Pak, kami tangkap pertanyaannya. Oke. Oke. Berarti mungkin batasannya adalah dari batasan manpower gitu ya. Mungkin dari secara pengeluaran operasional untuk memperoleh data, terus mengkoleksi data atau menemukan data tersebut ya. Mas Lukman, ini ya, tertangkap ya pertanyaannya. Silakan Mas Lukman.
4: Ya, mungkin mohon Pak Dwi Prasetyo, saya konfirmasi lagi. Yang saya tangkap benar manpower, artinya kan penjualan dengan SDM yang sekian, itu pengaruhnya bagaimana? Seperti itu ya mungkin Pak Dwi Prasetyo.
3: Ya, benar.
4: Benar ya. Nah, ini sebenarnya setiap organisasi pasti mempunyai uniqueness atau parameternya sendiri. Tetapi kalau saya, kebetulan saya juga mengelola di perusahaan, itu pasti saya melihat dari performa. Ya, ini kan bicaranya performa orang kita dapat menjual berapa banyak. Nah, performa ini banyak aspeknya, Pak. Mulai dari skill dia. Kalau dia emang spesifik menjual, berarti di product knowledge dia. Habis itu di relasi dia. Bahkan, kalau ini bicara yang penjualan, terutama di services, ini bisa jadi tidak hanya bicara personal, tetapi apa? Jam kerja dia. Sebagai seorang di sales atau yang menjual atau menyalurkan produk, ini kan produk, kalau produk kita itu sifatnya layanan 24 jam, ya ini nggak boleh berhenti. Jadi parameternya, keterkaitannya itu sangat banyak, Pak. Nah, kalau saya biasanya akan melihat dari kemampuan pengetahuan dari setiap orang ini. Satu. Kedua, jumlah orang yang kita miliki. Selanjutnya, area atau kebutuhan market terhadap produk atau layanan kita itu seberapa banyak. Jadi yang sering terjadi ya, ada seorang data analis menganalisa bahwa penjualannya itu jelek. Karena apa? Produknya ada, marketnya kecil, penjualnya banyak. Ya otomatis hasilnya apa? Kinerjanya pasti nggak bagus gitu sih. Gitu sih Pak di Prasetyo. Jadi banyak aspek yang harus dilihat.
3: Maaf, tadi kan ditampilkan data mentahnya gitu, yang berbentuk Excel, katakanlah seperti itu. Nah, maksud saya parameter apa saja yang harus saya sediakan untuk menghubungkan antara jumlah SDM dengan pendapatan perusahaan yang harus yang kita dapat gitu, omset yang kita dapat, mungkin parameternya jumlah SDM, terus produk apa saja yang gitu.
4: Ya, benar, Pak. Itu sangat benar. Jadi, kalau kita ngelihat ke pengaruh ke situ, kalau saya harusnya adalah kebutuhan market itu seberapa banyak. Jadi, kita bisa ngelihat misalnya nih, kita produk kita itu adalah buku. Nah, buku ini berarti kan di akademik ya. Nah, buku kita itu spesifik untuk siapa? Untuk di kalangan apa? Perguruan tinggi. Berarti ada berapa jumlah perguruan tinggi? Spesifik lagi, perguruan tinggi bidang apa? IT. Ada berapa banyak nih? Nah, kita kolek itu satu. Jadi kita mengkolek marketnya dulu. Di luar, sisi luar. Yang kedua, kita kolek dari jumlah produk kita. Kita punya ada 10 produk. Nah, 10 produk itu kita rank. Kita bisa melihat dari hasil sebelumnya, mana yang paling banyak terjual, mana yang enggak. Selanjutnya, program yang dijalankan. Program penjualannya. Nah, program penjualannya itu ada berapa banyak dan periodenya kapan? Biasanya apakah per kuartal, per bulan, per semester? Baru yang terakhir kali adalah SDM yang terlibat. Jadi paling enak adalah melihatnya dari sisi luar dulu, Pak, pengaruhnya apa, baru ke dalam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di salah satu data analis, mereka itu ada kesalahan, bukan kesalahannya. Parameter utamanya mah dari internal dulu, yaitu apa? Jumlah SDM-nya. Ternyata ada 100 orang SDM yang menjual atau sales. Tetapi jumlah marketnya di luar 50. Ya itu pasti semua sales bisa jadi dipastikan tidak achieve atau tidak sesuai target. Jadi kita harus melihat runtutan bisnis kita itu dari mana. Gitu ya, dari hulu ke hilirnya. Baru kita turunkan ke internal kita dan kita pengaruh ini. Nah, bisa jadi loh Pak Dwi dari sini muncul suatu insight yaitu apa? Oh, ternyata untuk penjualan kita efisien, karena kalau bicara penjualan kan memotong cost ya, biaya ya. Ya, kita jangan sampai SDM yang menjual atau salesnya itu sekian banyak. Ya, itu tadi. Marketnya cuma 10, salesnya 100. Ya, bisa jadi kita boncos di operasional. Seperti itu sih Pak Dwi. Atau mungkin ada masukan kembali?
3: Oke, makasih. Makasih. Makasih.
2: Oke, baik. Apakah cukup terjawab, Pak Dwi? Izin konfirmasi terakhir kali.
3: Oke, makasih. Makasih.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Dwi, untuk keinginan bertanyaannya di platform diskusi pada sore hari ini. Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya langsung ya, Mas Lukman ya. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dengan nama Pak Adis Nugraha. Pak Adis Nugraha, apakah berkenan untuk langsung open mic? Kita berdiskusi di sore hari ini, Pak, langsung. Kalau tidak berkenan, boleh nanti nggak apa-apa kalau saya bacakan pertanyaannya satu persatu gitu. Halo, Pak Adis, apakah bergabung dengan masih bergabung ya, Pak Adis? Gak ada ya. Oke, saya bantu. Ini ya, sebutkan pertanyaannya, Mas Lukman. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Adis adalah banyak perusahaan investasi mahal ke tools AI analitik, gitu. Namun keputusan bisnisnya masih buruk. Mana yang mengambil tanggung jawab terbesar atas keputusan yang buruk tersebut? Tools AI analitik yang tidak sesuai, manpower di bagian data analitik, atau kualitas data yang rendah atau tidak inline dengan tujuan analisa? Itu pertanyaan satu, Mas. Mau dijawab dulu ya? Soalnya dari Pak Adis ada dua pertanyaan ini.
4: Oke, satu
2: Oke,
4: dulu ini aja ya.
2: Oke,
4: Jadi
2: silakan, Mas
4: ini
2: Lukman.
4: kan bicaranya adalah investasi sudah besar nih, tetapi keputusannya nggak sesuai. Nah, ini apakah yang buruk itu toolsnya atau manpowernya? Ini bisa jadi peluang nih dari MSI. Nah, kalau emang manpowernya berarti harus di develop nih di MSI ini ada programnya. Oke, Pak. Jadi gini, kita harus fair ya. Saya atau kita di dalam perusahaan mungkin sepakat ya kalau di dunia HR itu kita jangan langsung menyalahkan di human. Nah, tetapi kita mencoba menelusuri dulu nih. Nah, suatu rekomendasi itu kan tadi kita bicaranya adalah dal dari data. Bisa jadi, Pak, data yang diberikan ini nggak sesuai. Karena apa? Antara keinginan stakeholder atau pimpinan dan yang mengejarkan nggak relevan. Itu satu. Kedua, tidak adanya dukungan support terhadap data yang digunakan. ini sering terjadi. Ngobrol aja Pak sama data analisnya. Biasanya mereka akan menjawab, Pak, saya tuh nggak tahu data apa dan mana yang bisa saya minta. Gitu ya. Nah, terus biasanya jika hal kedua hal ini sudah diselesaikan tetapi masih ada masalah, nah ini balik lagi, bisa jadi orangnya ini yang mungkin secara kompetensinya mereka masih belum bisa. Jadi sekali lagi ya, seorang data analis itu harus mempunyai apa ya, public speaking dan analisis yang kuat, bukannya sekedar bisa Excel, bisa Power BI, bisa pakai tools-tools ini itu, enggak. Bahkan kalau tools yang gratis itu banyak, Pak. Kayak Looker, itu milik Google itu gratis. Gitu ya. Jadi, emang benar kalau kita investnya ke sana cukup besar kalau mau pakai miliknya Microsoft langsung. Nah, tetapi kita lihat dulu nih, dukungan di organisasi itu seperti apa. Ya, kalau mungkin dari Pak Adis ya tadi ya, dari organisasi, dari pimpinan itu sudah memberikan apa keinginannya secara jelas, kemauannya secara jelas, dan secara support datanya sudah juga sudah baik, sudah diberikan. Nah, berarti ini bisa ke personal, yaitu ke individunya. Nah, kalau individu ini, ya balik lagi, silakan mau di develop secara kompetensi atau dicarikan yang lain. Jadi sebenarnya tools ya, sekali lagi tools seperti Excel, Looker, Power BI, Tableau, dan lain-lain itu analisis itu adalah untuk membantu. Yang paling utama adalah sesuai langkahnya tadi, Pak. Jangan-jangan mungkin antara pimpinan sama stakeholder dan yang mengerjakan berbeda keinginan. Seperti itu sih, Mas Reza, di pertanyaan
2: Ya.
4: pertama.
2: Ya, baik. Berarti intinya jelas perlu diingat peran AI adalah supporting ya dalam konteks pengerjaan peran di data analis ini. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua, Mas Lukman. Jadi dari pertanyaan kedua dari Pak Adis adalah jika kita sebagai pimpinan perusahaan sebaiknya berinvestasi besar di porsi yang mana? Hire data analis profesional, purchase tools AI premium atau pelatihan AI analis secara berkala? Jadi apakah
4: Oke.
2: Oke, saya ulangi ya. Apakah hire data analis profesional atau purchase tools-nya AI premium atau pelatihan AI analytics secara berkala gitu.
4: Nah,
2: Silakan
4: ini
2: masuk.
4: Mas Reza ini seru banget nih karena ini sebenarnya pertanyaan yang melanjutkan dari sesi pertama, data mindset. Nah, ini balik lagi nih, organisasi ini, leader ini, pimpinan perusahaan ini mempunyai seberapa data mindsetnya beliau. Nah, kalau dia mempercayai data mindset, artinya sepenuhnya berdasarkan data, nah ini pertanyaan ini sesuai. Karena kan alasannya kita harus mempunyainya, tinggal mau di-hire, mau di-freelance-kan, atau vendor-kan, atau dilatih, atau bagaimana. Nah, terkait mau di-hire, vendor-kan, dilatih, dan bagaimana, kami itu biasanya akan melihatnya terhadap seberapa ketergantungan atau sering. Misalnya, ya udah kita hanya butuh data analis setiap kuartal, berarti setahun cuma 4 kali. Ya ngapain kita hire dedicated? Kita gaji bulanan tapi bekerjanya 4 bulan sekali. Gitu ya. Beda cerita, kalau kita penggunaan data analis atau analisa terhadap fungsi apa hasilnya itu bisa weekly atau harian. Contohnya apa? Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, setiap harinya kan memberikan suatu rekomendasi yang berbeda. Ya, dia pasti punya dedicated. Jadi, ini seberapa sering dan apa ya? Ketergantungan kita. Nah, tetapi ini ya, ini juga ada risiko. Kita bicara risiko juga, Mas Reza. Saat kita menggunakan vendor atau pihak luar, artinya kita sharing data kita. Yang bisa jadi kalau data itu cukup sensitif, rahasia, apalagi keuangan perusahaan, kita nggak bisa nih kendali penuh untuk vendor tersebut untuk tidak menyebarkan. Jadi isu yang paling kencang saat ini itu bukan masalah hasil dari data analisnya, tetapi berbagi datanya ini aman atau tidak. Jadi banyak sekali, monggo Pak Adis. Sekali lagi, di organisasi Bapak, di perusahaan Bapak, ini menganut yang mana? Jika sudah mempunyai data mindset yang sudah ditanamkan. Nah, ini coba pertanyaan ini sesuai dan balik lagi ke seberapa sering dan pengaruh dan ketergantungan Bapak menggunakan analisa itu. Kalau hanya untuk setiap semester ya buat apa? Kalau hanya untuk setahun sekali ya buat apa? Gitu ya. Lebih baik kita vendorkan gitu. Tetapi kalau seperti Gojek, Shopee, dan lain yang harian, mingguan, selalu digunakan untuk memberikan layanan yang terbaik untuk customer dan mempunyai impact bisnis, ya kita perlu yang dedicated. Gitu sih, Mas Reza.
2: Baik, Mas Lukman. Oke, berarti reflect ke diri kita ya, maksudnya
4: Ya.
2: nge-review dulu seberapa seberapa butuhnya kita, apakah profesionalnya atau toolsnya saja atau seperti yang dipaparkan tadi dari Mas Lukman ya. Oke, sebenarnya ada pertanyaan follow up dari saya sih terkait vendor pengelola data itu, tapi kita utamakan peserta dulu lah, Mas Lukman. Soalnya lumayan cukup banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ini setelah ini ada pertanyaan dari Heni ya, Ibu Heni. Oke, izin saya bacakan, Mas Lukman. Atau mungkin mau ini open mic, Ibu Heni. Monggo silakan kalau mau open mic untuk diskusi berbarengan dengan kita gitu. Selamat sore, Ibu Heni. Oke, belum belum ada respon ya. Oke, izin saya bacakan, Mas Lukman. Pertanyaan dari Ibu ini adalah AI memang memudahkan, akan tetapi membuat ketergantungan ya. Oke, seorang analis yang masih manual untuk memudahkan dalam menganalisis berkaitan dengan profit, untuk memudahkan dalam mengetahui presentase naik turunnya profit, maka apa yang mesti dilakukan? Terima kasih. Monggo Mas Lukman, ini pertanyaannya ada satu butir di situ. Mungkin saya ulangin ya. AI memang memudahkan akan tetapi membuat ketergantungan. Seorang analis yang masih manual, oh ketergantungan seorang analis yang masih manual untuk memudahkan dan dalam menganalisis berkaitan dengan profit, untuk memudahkan dalam mengetahui persentase naik turunnya profit gitu. Jadi memang mungkin penggunaannya cukup sering ini. Jadi esensi dari analisisnya mungkin hilang gitu Mas Nukman. Oke, silakan barangkali ada pandangan.
4: Ya, tadi ya, seperti yang saya sampaikan ya, kalau di slide kolaborasi data analis dan AI. Jadi, emang saya yakin banyak yang masih menggunakan fokusnya ke utilisasi. Yaitu apa? Selesai dan sesuai. Nah, tetapi terkadang, apa ya, kita tidak mengetahui bagaimana prosesnya itu terjadi. Maka di slide yang ada tadi, kita bagi, kita pisahkan nih, mana peran seorang data analis saat ini dan mana penggunaan AI-nya. Jadi, sekali lagi, bahasa ketergantungan ini di bagian mana? Gitu ya. Kayak semisal saat ini kan kita kalau pesan makanan lewat online terus. Bahkan agak males nih kalau datang ke tempatnya. Gimana pun keadaannya, lebih baik online. Nah, ini ketergantungan, tetapi kan kita mengambil peran kita tetepan. Yaitu apa? Kita ketergantungan terhadap toolsnya, tetapi keputusan kita mau memilih makanan apa, yang seperti apa, ada di kita. Seperti halnya seorang data analis di sini. Yaitu apa? Di mana tujuan kita menganalisa itu ada di kita. Data yang digunakan ada di kita. Stakeholder yang mempunyai pengaruhnya atau menerima manfaatnya itu ada di kita. Nah, kita hanya bergantung pada prosesnya. Yaitu apa? Membersihkan datanya, summary-kan datanya, memvisualkan. Nah, kalau saya pribadi, biasanya saya juga random check. Yaitu apa? Kadang beberapa kali saya lakukan secara manual ya, secara manual untuk memastikan. Ya, bahasa gini sih. Sekarang kalau sepenuhnya mau manual, kita dituntut untuk cepat. Tapi kalau kita dituntut untuk cepat, kadang quality yang berkata lain. Jadi ini dua sisi ya, Mbak Heni.

0: Reza.
1: Baik, Mas Suluman. Seperti yang disampaikan Mas Suluman pada materi tadi ya, penggunaan AI itu yang cenderung sifatnya repetitif, pekerjaan yang cenderung bersifat juga lebih teknis gitu, itu baru AI kita manfaatkan untuk itu dalam peran menganalisis data ini. Oke, saya lanjutkan ya Mas Suluman untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Mohamad Jainul Hamid Saputro. Silakan, barangkali kalau dari Pak Jainul ingin berdiskusi langsung untuk open mic, silakan Pak Jainul masih ada di ini ya, masih ada di platform Zoom bersama kita ya. Baik, sambil ditunggu ya Mas Lukman ya, barangkali Pak Jainulnya berkenan untuk langsung diskusi dengan kami. Oke, Pak Jainul memutuskan untuk saya bacakan saja gitu untuk pertanyaannya. Jadi ini chat dari Pak Jainulnya. Jadi, selamat sore, izin bertanya terkait data cleansing ya. Jika saya mempunyai data yang saya dapatkan dari Global Witch, di mana nama manufacturer yang didapatkan itu bisa berbeda-beda gitu, dikarenakan penamaan dari setiap vendor itu berbeda-beda ya. Ini mungkin memang jadi isu dari large language model ya Mas ya. Padahal secara actual sebenarnya satu manufaktur yang sama, misal Alcat Alraqi General Trading Co. LLO, kemudian ada juga yang agak mirip Alcat Alraqi Trading Company gitu. Secara aktual itu adalah manufaktur yang sama yaitu Alcat Alraqi Trading Company. Pertanyaannya dari Pak Jainul adalah jika kita meminta bantuan AI untuk menyamakan manufacturer underscore underscore name, bagaimana konsep atau prompting engineering yang baik? Tipsnya dari Mas Lukman gitu.
0: Baik, Mas Reza, saya izin
1: Ya.
0: sekaligus share screen ya,
1: Ah, boleh,
0: memperlihatkan
1: boleh, boleh, Mas.
0: prompt saya ya, yang saya gunakan.
1: Baik, baik.
0: Oke, baik, Bapak, Ibu semuanya, ini adalah prompt yang saya gunakan. Ya, sekali lagi, jangan dilihat ini yang masih sederhananya. Nah, saya sering menggunakan Grok atau Claude dan lain-lain, tapi silakan ya, saya persilakan Bapak Ibu masing menggunakan apa. Nah, di sini saya boundary terlebih dahulu. Dia sebagai apa? Nah, selanjutnya di sini saya upload datanya dan saya meminta mereka dia membacanya dulu. Nah, di sini ada kolom yang ada di data tersebut. Nah, tadi kan Bapak menanyakan di kolom nama perusahaan ada dua terbaca berbeda. Tapi sebenarnya itu sama. Di promnya bagaimana? Nah, di promnya di sini tinggal kita minta. Tinggal kita minta bahwa sebentar. Nah, di sini tinggal kita minta bahwa di kolom tersebut kita sampaikan pada kolom nama perusahaan atau company ya, name company. Ini terdapat dua nama yang berbeda, tetapi mempunyai isi yang sama atau value value yang sama. Kita sampaikan aja. Jadi kalau kita bicara di prompt AI itu seperti halnya kita itu menjelaskan sedetail mungkin atau semudah untuk dimengerti oleh AI tersebut, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak tadi nanti bisa mencobanya, tapi balik lagi ya Pak, Bapak menggunakan AI di versi apa dan layanannya apa? Kalau yang memakai gratisan biasanya akan terbatas, Pak. Nah, ini aja sebenarnya data yang saya gunakan tuh jumlahnya adalah 50.000. Saya upload semuanya, nggak bisa, Bapak. Nah, dan sudah saya share juga data yang saya coba praktekkan di sini, saya udah potong menjadi 2.000, baru bisa. Ya, karena apa? Yang saya gunakan akun gratisan. Free, ada keterbatasan token, nah, atau membacanya. Nah, tetapi saat kita sudah menggunakan yang berbayar atau lebih advance lagi, dia dapat kok, Pak, membacanya. Jadi biarkan mereka sudah membaca dulu nih. Kalau di sini kan sudah membaca nih kolom-kolomnya apa, sudah diberi nama. Nah, ini tinggal kita sampaikan bahwa Di kolom ini

0: ada nama, ada value yang berbeda, tetapi maksudnya sama, nilainya sama. Maka rubah atau sesuaikan, gitu ya. Itu kalau di menggunakan AI ya, Pak. Tetapi kalau saya, karena AI berbayar yang sifatnya data ini, kalau pakai Excel atau mungkin pakai tools analitik lain, pengolah data lain, itu nanti kita tinggal replace. Jadi yang namanya sekian diganti sekian. Nah, replace all, selesai, Pak. Seperti itu sih, mungkin yang saya share atau saya jawab, Mas Reza.
1: Baik, terima kasih. Surabaya. Informatif, inspiratif.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Peringatan Hari Media Sosial Indonesia tahun ini menjadi pengingat bahwa media sosial kini tidak lagi sekedar tempat mencari teman atau berbagi aktivitas sehari-hari. Guru Besar Media FISIP Universitas Erlangga, Profesor Rahmah Ida, menilai media sosial telah bertransformasi menjadi kekuatan besar yang mampu membentuk opini publik, menggerakkan gerakan sosial, hingga memengaruhi dinamika politik. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat komunikasi masyarakat bergeser dari tatap muka menjadi komunikasi melalui platform digital. Bahkan, fenomena seperti No Viral No Justice di Indonesia menunjukkan bagaimana unggahan di media sosial dapat mendorong perhatian publik dan memengaruhi respon berbagai pihak terhadap suatu kasus. Meski membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan keadilan, Ida mengingatkan bahwa media sosial juga memiliki sisi lain berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan informasi yang belum tentu sesuai dengan fakta. Karena itu masyarakat diharapkan semakin kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial agar kekuatan teknologi digital dapat dimanfaatkan secara positif dan bertanggung jawab. News on the Spot.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya, jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mercury News.
1: Polda Metro Jaya menyatakan bakal mengalihkan rencana demo mahasiswa di kawasan Bundaran HI untuk bergeser ke Patung Kuda atau Gedung DPR Jakarta hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen untuk mengalihkan titik massa di Bundaran HI. Sebagai gantinya, massa bisa melanjutkan aksi di kawasan Kompleks Parlemen atau Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sementara itu, kata Budi, total aparat gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan aksi demo hari ini mencapai 6.088 personil. Mereka berasal dari sejumlah satuan, mulai dari TNI 500 personil, Korbrimob 1.000 personil, BKO dari Korsa Barat 200 personil, Polda Metro Jaya 3.802 personil, dan Polres Metro Jakarta Pusat 586 personil.
0: Mercury News.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Seuntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emang nyaman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP disaku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Tugas Informatif Inspiratif 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan, dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Moment on the Stage.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah, serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96. It's a simple plan. I don't wanna go bad without you. Talk to me.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: train. The next stop is Delancey Street, Hessex Street.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Bandawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
4: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
3: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
4: Wonderful Indonesia.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Selanjutnya 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tanggal 12 Juni 2013, meninggalnya Jafar Asegaf, wartawan senior Indonesia yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam.
0: Moment on this day.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya, padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi, pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya. Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisha Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM.
1: Informativ, inspirativ.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
3: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
2: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
3: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo, saya Dr. Dwi Hari Susilo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat di Indonesia, penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah, pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Halo, saya Dr. Izzatul Fitria, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang.

0: aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Halo, saya Dr. Martono Tri Utama, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Budiono dari ASPERAPI, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pambudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Saya Dr. Gigi Prima Nerito, spesialis kedokteran gigi anak. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari Komunitas Jumat Berbagi.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan

0: kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, setengah gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
5: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya, jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Glita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan.

Trimester ketiga juga dianjurkan untuk memeriksakan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Yo G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Adi Asik dari Asik Educare. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Andi Mangudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, nama saya Dr. Vinis Effendi, spesialis paru dari Rumah Sakit Universitas Airlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan, ingin memberikan tips sehat bagi orang tua terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang teraktual dari Mercury FM.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Prana dari komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah, pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyak

Sahabat, kebahagiaan datang dalam gelombang, ia akan menghampiri dan menemukanmu lagi. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali menjumpai Anda di Sabtu pagi ini. Ragam informasi kesehatan akan selalu kami hadirkan untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. Informasi aktual lain bisa Anda akses juga di website kami di www.mercuryfm.id. Stay tune hanya di 96 FM Mercury Healthy Life bersama saya Nila Ariola akan menemani Anda sampai putaran pukul 10 pagi nanti.

0: Venus, Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Sahabat, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahaya lain yang dapat mengancam tubuh apabila kita mengkonsumsi mie instan setiap hari adalah diabetes. Selain masalah gizi, konsumsi mie instan secara teratur setiap hari juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan Nutrition Research and Practice menunjukkan konsumsi mie instan secara teratur dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik lebih besar. Beberapa di antaranya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kelebihan lemak visceral, sampai kadar kolesterol yang abnormal. Sahabat, bahaya lain yang akan mengancam kesehatan tubuh kita apabila kita sering mengkonsumsi mie instan, yaitu kolesterol tinggi. Mie instan seringkali dibuat dengan minyak kelapa sawit atau minyak tidak sehat lainnya. Hal inilah, sahabat, menghasilkan produk makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL, sekaligus menurunkan kadar kolesterol baik HDL. Ahli gizi Saloni Arora mengatakan, diet yang tinggi lemak ini dapat menyebabkan aterosklerosis atau suatu kondisi yang ditandai dengan penumpukan timbunan lemak di arteri yang meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Arora mengatakan, kadar kolesterol jahat yang tinggi dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, dan banyak masalah lainnya. Sementara sahabat, spesialis onkologi Dr. Denny Handoko Kirana menyatakan bahwa mie instan yang beredar di pasaran sebenarnya sudah cukup aman karena adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Namun, Dr. Denny tetap menyarankan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam 1 pekan. Karena mie instan cenderung rendah nutrisi, masyarakat diharapkan juga dapat mengolah makanan instan ini dengan tepat. Selain tidak dikonsumsi secara berlebihan, penting, terang Dr. Denny, untuk menambahkan sumber nutrisi lain seperti vitamin dan serat dari sayur hingga protein dari daging dan telur.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
0: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

Akhir pekan jadi lebih nyaman bersama Healthy Life. Menghadirkan informasi seputar kesehatan untuk temani weekend Anda.